0: perdamaian.
1: Monsieur le Président, Cher Prabowo Subianto,
2: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
0: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
0: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
2: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
1: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
2: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
2: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tes Mudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasul Zoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: That the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Baik, terima kasih pendengar Pro Satukan Informasi dan Inspirasi, masih tetap bersama kami. Dan pendengar, selanjutnya akan saya berikan satu informasi perihal makan bergizi gratis di Mataram ya, atau di Kota Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kacang hijau adalah salah satu jenis kacang yang populer dan mudah ditemukan di Indonesia. Kacang hijau kaya akan kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Kacang ini mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral seperti folat, magnesium, dan zat besi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pol 1, karena informasi dan inspirasi, program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat ya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah, khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol Purnisoni Sanjaya, mengatakan program prioritas presiden tersebut saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khususnya di NTB sendiri, sebanyak 828 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat. Beliau menjelaskan pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar 27,7 miliar per hari ke seluruh wilayah NTB melalui pelaksanaan program MBG. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 4,1 miliar diserap untuk pembayaran tenaga kerja yang terlibat di 828 SPPG.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, menurut Sony, puluhan ribu masyarakat yang bekerja di SPPG menerima penghasilan minimal Rp100.000 per hari. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga sehingga memicu perputaran ekonomi lokal. Selain itu, sekitar 17,2 miliar per hari digunakan untuk pengadaan bahan pangan seperti beras, ikan, telur, ayam, sayur, dan buah-buahan dari para pelaku usaha dan petani lokal di NTB. Sony menilai aliran dana tersebut menjadi bukti nyata bahwa program MBG memberikan efek ekonomi berantai bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
0: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

Oke, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, tadi kita masih membahas tentang makanan bergizi gratis di NTB ya. Dalam prevensi dia mendongkrak ekonomi daerah NTB. Ya, pendengar kita lanjutkan. Meski demikian, beliau juga atau Saudari Sony juga mengakui bahwa ada sejumlah daerah yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan untuk operasional SPPG. Kondisi tersebut pendengar dinilai wajar karena program MBG baru berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan. Sony juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun berbagai strategi agar kebutuhan pangan program MBG dapat diserap dari hasil produksi lokal. Dengan demikian, manfaat ekonomi program tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat setempat.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, itu dia tadi sekilas informasi tentang makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat yang juga mendongkrak ekonomi di Nusa Tenggara Barat ya. Dan pendengar, saya masih akan menemani Anda sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian lagu dan juga informasi terbaru dan terupdate yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Semangat Kabupaten Kota, maksud kami semangat Kabupaten Lombok Utara untuk bersaing di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB 2026 mulai diperkuat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atau Dikbudpora Lombok Utara memastikan kesiapan mendukung pembiayaan kontingen yang akan berlaga membawa nama daerah di tingkat provinsi. Kepala Dinas Dikbudpora Lombok Utara Muhammad Najib mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menggelar pertemuan bersama KONI serta pengurus cabang olahraga guna membahas kebutuhan anggaran dan kesiapan atlet menghadapi Porprov NTB 2026. Menurut Najib, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap persiapan para atlet, termasuk dalam hal pembinaan, pemusatan latihan hingga kebutuhan operasional selama mengikuti proses kompetisi.
3: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, saat ini saya menemani Anda dalam program Ruang Inklusi dan Disabilitas. Sebuah ruang yang mengajak kita semua untuk memahami, menghargai dan juga mendukung terwujudnya masyarakat yang inklusif bagi setiap orang tanpa kecuali. Pada kesempatan kali ini pendengar, mari kita berbincang tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah dan setara bagi penyandang disabilitas. Pendengar, disabilitas ini bukan hambatan ya untuk berkarya, bekerja, belajar, maupun berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang sering menjadi hambatan justru adalah kurangnya akses dan kesempatan yang setara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar inklusi berarti memastikan setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, layanan publik, transportasi, hingga kegiatan sosial dan budaya. Sebagai bagian dari masyarakat, ada banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung inklusi. Misalnya, menggunakan bahasa yang menghormati martabat penyandang disabilitas, memberikan bantuan ketika diperlukan dengan tetap menghargai kemandirian mereka, serta mendukung fasilitas yang mudah diakses oleh semua orang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, kita juga perlu memahami ya bahwa disabilitas ini memiliki berbagai ragam, seperti disabilitas fisik, sensorik, intelektual, maupun mental. Setiap individu memiliki kemampuan, kebutuhan, dan juga potensi yang berbeda-beda. Karena itu pendekatan inklusif harus mengedepankan penghormatan terhadap keberagaman. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi. Mereka hadir sebagai pelajar, pekerja profesional, seniman, atlet pengusaha, hingga pemimpin yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Mewujudkan lingkungan yang inklusif bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah ataupun organisasi tertentu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama ya pendengar. Dengan membuka akses dan menghilangkan stigma, kita membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Dian Mustafa yang menemani Anda merangkai NTB siang sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersua kembali di jam siaran saya berikutnya. Sampai bertemu kembali, sehat selalu dan selamat pagi menjelang siang.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara kami sampaikan lintas informasi, Fatma Alessa, 6 jam yang lalu kepada Kota Mataram resmi ditunjuk sebagai tuan rumah rapat kerja Komisariat Wilayah Raker Komwil ke-22. Maksud kami pendengar, Kota Mataram resmi ditunjuk sebagai tuan rumah rapat kerja Komisariat Wilayah ya yang keempat ke-22 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di tahun 2027. Dan penunjukan itu menjadi salah satu keputusan penting dalam Raker Komwil keempat ke-21 APEKSI di tahun 2026 yang digelar di Kota Denpasar, Bali ya. Jadi Raker Komwil 4 yang ke-21 ini di Kota Mataram yang ditunjuk sebagai tuan rumah untuk tahun depan. Dan sementara Wali Kota Mataram Haji Muhan Rolis Kana menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan diberikan kepada daerahnya. Menurut Muhan, penunjukan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kota Mataram untuk menunjukkan perkembangan pembangunan kota kepada daerah lain di Indonesia. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Saat ini Anda bersama saya Dian Mustafa menggantikan Putri yang sudah menemani Anda sejak pagi ya. Oke, dari sekarang pendengar saya akan kawal Anda sampai tuntas tugas saya nanti di jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama dalam musik informasi.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lagu ini di tahun 2018 tak terjadi ada Farman. Selamat siang untuk anda yang baru saja bersama pendengar di Pro 1 RRI Mataram. Napi kabar sih deh, ina amak tiang sak tiang kangen. Iya, akhir pekan ini pendengar masih di tengah sekarang udah masuk ke musim kemarau yang terjadi saat ini, sudah mulai merasakan dingin sekali di malam hari, dan kalau keluar cukup kencang juga anginnya, dan memang batuk pilek ini sudah merebak seperti itu ya. Jadi memang penting sekali untuk memprotek diri dan keluarga. Oke, kalau mau hangout atau jalan-jalan pun sepertinya harus berpikir panjang dulu ya nih, mau kemana yang membuat anda itu bisa tetap nyaman meskipun cuaca disertai dengan angin dan cukup dingin juga. Oke, saya masih lanjut tetap menemani anda di musik informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ini memang mengisahkan ada rasa syukur terhadap persahabatan dan kenangan masa sekolah. Nah, ini dia nih. Sekarang kan udah mau persiapan-persiapan nih, udah mau ujian, terus selesai sekolah dari SMA, yang SMP masuk ke SMA, tentu ya. Ini kenangan-kenangan yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Nah, kalau Anda pernah merasakan putih abu, putih biru, ya, itu adalah dimana Anda pernah juga mungkin mengenal seseorang. Nah, di lagu tadi, ketika sudah lama, ya sangat lama, itu menggambarkan ada perasaan rindu terhadap masa-masa yang dulu. Kalau dulu mungkin Anda merasanya biasa saja di sekolah ya. Tapi ternyata nih setelah bertahun-tahun sudah berlalu lama, justru itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya, kalau kita dengar lagu tadi tuh ada pesan-pesan yang yang bisa menjadi inspirasi. Misalnya di situ ada nostalgia masa sekolah, ya, di mana liriknya di situ ada ketika melihat foto berseragam, terus nunggu bel istirahat, bercanda ya dengan teman-teman. Itu menggambarkan kenangan remaja yang sederhana tapi membekas ternyata ya. Dan kalau sudah berlalu itu ada penyesalan karena waktu berlalu cepat. Nah, pernah ada merasakan tidak seperti ini? Karena saat masih sekolah, di tokoh dalam lagu tadi yang baru Anda nikmati ya, lagunya Nawara Ayu yang Terima Kasih ini, serasa pengen cepat dewasa dan mengejar mimpi. Tapi setelah semuanya berlalu, justru ingin kembali ya ke masa itu, masa sekolah maksudnya. Dan akhirnya di situ di endingnya ada ucapan terima kasih kepada sahabat. Jadi yang seperti judul lagunya ya, lagu yang Terima Kasih ini menjadi bagian dalam hidupnya, menunjukkan penghargaan kepada teman-teman yang memang pernah juga menemani perjalanan hidup hidupnya gitu ya di lagu ini. Nah, apakah Anda juga seperti itu ya? Dan juga pastinya Anda punya harapan untuk masa depan meski jarang bertemu. Kalau mendengar lagu tadi, ada tersimpan doa juga ya untuk teman-teman Anda yang dulunya, biar suatu hari mereka bisa, Anda juga bisa ingin bertemu lagi dan sama-sama berhasil meraih impian. Nah, pernah kan mengalami hal-hal ini ketika tiba-tiba reunian, temannya sudah ada yang jadi, mungkin jadi pejabat di sini, terus ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi, wah pokoknya ya bahagia sekali ketika sudah sama-sama sukses ya. Oke, itu gambaran lagu yang bisa menginspirasi Anda pendengar, dan masih terus lanjut menemani Anda di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

107,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Nanti saya akan lanjutkan musik informasi setelah kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tapi masih ada satu lagi lagu yang akan saya bingkiskan. Apakah Anda sedang merindukan sosok Paramita Rusadi? Iya, ini ada lagunya yang wah kayaknya lawas banget ya. Di tahun 1996 lagu ini Jangan Ada Air Mata judulnya. Oke, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. I Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, saya cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama Pro 1 RRI Mataram, saatnya dikumandangkan azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah, amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siaran Pro Safira di Mataram masih bersama Anda, dan Anda bisa simak siaran kami melalui 89,2 MHz dan 92,7 MHz dan juga di RRI Digital. Oke, saya akan tutaskan musik informasi. Masih ada satu lagu lagi ya pendengar yang akan saya hadirkan ke ruang Anda, dan setelah ini nanti Anda bisa update informasi Anda terkait dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Ada informasi apa saja pendengar, simak sesaat lagi nanti hanya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. SMA N3 Mataram kembali menorehkan prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kota Mataram tahun 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat karena membuat biaya berwisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Kondisi ini berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan dengan anggaran yang sama. Meski demikian, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD BPPD NTB Sahlan M. Saleh menegaskan, promosi wisata tetap dilakukan secara konsisten tanpa bergantung pada fluktuasi ekonomi global. Ia menilai pelemahan rupiah juga mencerminkan ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak lebih luas.
1: Kita melihat secara komprehensif bahwa melemahnya rupiah juga melemahnya ekonomi secara global. Akibat daripada situasi ekonomi dunia yang memang sedang tidak stabil. Dampak yang besar memang berada di Indonesia karena perekonomian kita yang cenderung ekonomi kita yang belum tumbuh secara maksimal. Dari sektor pariwisata, BPPD memandang ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, BPPD punya komitmen kuat tetap melakukan promosi kegiatan yang wajib kita lakukan setiap bulan untuk meningkatkan kunjungan wisata.
0: BPPD NTB terus menjalankan promosi rutin termasuk dengan mengikuti ajang internasional Bali dan Beyond Travel Fair BBTF di Bali pada akhir Mei 2026. NTB juga mengundang buyer internasional untuk datang langsung ke Lombok dan melihat potensi wisata di Senggigi serta Mandalika pada awal Juni. Sahlan menyebutkan minat wisatawan mancanegara ke NTB masih cukup tinggi meski kondisi global bergejolak. Wacana pengalihan trayek kapal cepat dari Bali menuju Lombok melalui Pelabuhan Senggigi mulai memicu perhatian pelaku pariwisata di Lombok Utara. Namun hingga saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan belum ada rencana resmi pemindahan jalur kapal cepat dari Pelabuhan Bangsal ke Senggigi. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara Denda Dewi Tresni Budiastuti mengatakan isu tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul skema seluruh penumpang kapal cepat dari Bali turun di Senggigi Lombok Barat sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Pelabuhan Bangsal untuk menuju kawasan Tiga Kili. Menurut Denda, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Syah Bandar Pemenang guna memastikan informasi tersebut. Hasil koordinasi menyebutkan belum ada pembahasan maupun rencana pemindahan trayek dalam waktu dekat. Ia menegaskan pemindahan trayek kapal cepat tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pelabuhan dan pelayanan penumpang. Saat ini Pelabuhan Bangsal dinilai masih menjadi titik paling siap untuk melayani lalu lintas kapal cepat menuju Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan Disdik mengajukan usulan renovasi untuk 45 sekolah tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP kepada pemerintah pusat guna memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Dari total usulan tersebut, sebanyak 30 sekolah merupakan jenjang SD dan 15 lainnya SMP. Renovasi yang diajukan mencakup perbaikan ruang kelas, atap bangunan, tembok keliling sekolah hingga fasilitas sanitasi atau toilet yang dinilai paling banyak membutuhkan penanganan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Distrik Kota Mataram, Syarafuddin mengatakan seluruh usulan saat ini masih berada dalam tahap verifikasi pemerintah pusat berdasarkan data-data pokok pendidikan, Dapodik masing-masing sekolah. Menurut Sarafudin, Dinas Pendidikan hanya berperan melakukan pemantauan administrasi, sementara proses pengajuan hingga penyusunan rancangan anggaran belanja renovasi dilakukan langsung oleh pihak sekolah. Besaran nilai bantuan yang diajukan pun bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah hingga lebih dari 1 miliar, tergantung jenis dan tingkat kerusakan fasilitas yang akan diperbaiki. Jika usulan tersebut disetujui pemerintah pusat, kepala sekolah terkait nantinya akan dipanggil langsung untuk menandatangani proses bantuan renovasi. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. SMAN 3 Mataram kembali menorehkan prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SM tingkat Kota Mataram tahun 2026. Sejumlah siswa berhasil meraih juara di berbagai cabang olahraga dan berpeluang melaju ke tingkat provinsi. Kepala SMAN 3 Mataram Yuspita Marti Ningru mengatakan sekolah mengirim peserta di seluruh cabang lomba yang dipertandingkan pada O2SM tahun ini. Menurut Yuspita, capaian tersebut menjadi bukti bahwa siswa SMAN 3 Mataram mampu bersaing tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga olahraga dan pengembangan bakat non-akademik.
2: Nah, tapi alhamdulillah ini 5 ini yang lolos ke babak berikutnya. Nanda juara 1 badminton, juara 2 panjat tebing putri, Amira pencak silat 3, juara 3 atletik putri.
0: Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga maupun bidang non-akademik lainnya. Menurutnya, sekolah akan terus memberikan dukungan pembinaan bagi siswa berprestasi agar mampu melaju hingga tingkat provinsi bahkan nasional, seperti capaian SMAN 3 Mataram pada tahun-tahun sebelumnya. SMKN 1 Lingsar terus mendorong lulusannya agar mampu bersaing di pasar kerja internasional melalui program penguatan kompetensi dan peluang kerja luar negeri yang ditampilkan dalam gelar karya dan bazar Teaching Factory TEFA. Kepala SMKN 1 Lingsar Ahmad Sabli mengatakan salah satu visi sekolah adalah mencetak tenaga terampil yang siap menghadapi persaingan global. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini membuka peluang besar bagi lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri melalui program SMK Go Global. Menurutnya, peserta program akan memperoleh dukungan fasilitas kredit usaha rakyat untuk biaya keberangkatan sebesar 23 juta. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi NTB Samsul Hadi menilai dunia pendidikan saat ini dituntut lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Karena itu, gelar karya dinilai menjadi sarana penting untuk menghubungkan teori pembelajaran dengan praktik nyata di industri. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi siswa untuk menampilkan keterampilan dari berbagai kompetensi keahlian, mulai dari fashion show, tari tradisional, fresh cooking, dekorasi, instalasi listrik rumah tangga, make up artistik dan nail art, simulasi making bed standar hotel, hingga pameran teknologi terbarukan. Pengurus Persatuan Sepak Takro Indonesia PSTI Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembinaan atlet terutama di kelompok usia muda. Fokus ini disebut sebagai langkah penting untuk menjaga kesinambungan prestasi sepak takro di daerah tersebut. Ketua PSTI Lombok Timur Wais Al-Karni menyampaikan bahwa regenerasi atlet menjadi prioritas utama kepengurusan saat ini. Ia menilai pembinaan sejak dini sangat penting untuk meningkatkan daya saing atlet hingga ke level provinsi dan nasional. Selain itu, PSTI Lombok Timur juga akan melibatkan figur-figur berpengalaman termasuk mantan atlet Pekan Olahraga Nasional PON untuk memperkuat sistem pembinaan agar lebih profesional dan kompetitif. Perwakilan pengurus provinsi juga menekankan pentingnya peran pengurus baru dalam mencetak atlet berprestasi serta menjaga eksistensi sepak takraw di Lombok Timur. Pihaknya berharap kepengurusan dapat menjalankan amanah dengan maksimal, tidak hanya aktif di kompetisi tetapi juga mampu melahirkan atlet potensial. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. SMAN 3 Mataram kembali menorehkan prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Kota Mataram tahun 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, seperti lagunya David Arculeta, Broken. Berharap jangan sampai yang broken juga ya. Tapi ya, namanya lagu tuh memang ada saja ya pesan yang tersampaikan. Nah, kalau di lagunya David ini yang berjudul Broken ini syarat dengan pesan tentang kerapuhan, perjuangan, dan harapan. Ya, seolah mengingatkan bahwa siapapun, setiap orang itu pasti ya pernah menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Nah, apakah Anda juga pernah mengalaminya? Di balik senyuman Anda yang terlihat, Anda seringkali ada cerita-cerita seperti itu ya. Dan perjuangan maksudnya yang tidak diketahui banyak orang. Nah, seperti siang hari ini pendengar, ketika Anda harus menikmati istirahat siang, tapi ada aktivitas yang sedang Anda jalankan, kesibukan-kesibukan yang terus mengisi waktu Anda, tapi tidak apa-apalah ya. Semoga ini bisa memberi ruang untuk Anda bisa lebih menghargai begitu ya pendengar, apapun itu sebenarnya, pekerjaan kah atau mungkin Anda rileks santai, itu sebenarnya hal yang pada dasarnya tuh sama begitu, tergantung dari mana, di sisi mana, dari angle mana nih Anda melihatnya. Okay, karena apapun itu Anda harus bisa menghargai proses yang sedang Anda jalani saat ini dan tidak terlalu keras nih pada diri sendiri ya. Karena kalau setiap langkah kecil itu tetap bisa Anda anggap sebagai sebuah kemajuan, dan setiap tantangan yang berhasil Anda lewati, insya Allah ini akan menjadi bagian dari perjalanan yang buat Anda akan semakin kuat. Iya, tetap semangat ya di siang hari ini pendengar, menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga, dan masih banyak nih lagu-lagu yang akan saya bingkiskan untuk menemani Anda di Maxi makan siang bersama teman sejati. Yuk di Pro 1 RRI Mataram, kenali informasi dan inspirasi.

Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

89,2 FM Pulau Sadar dari Mataram masih terus lanjut menemani Anda ya di Maxi Makan Siang bersama Teman Sejati. Siang hari ini masih lah ya waktu untuk makan siang. Masih belum terlambat lah ya, belum pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Oke, tapi kalau misalnya bermasalah di lambung, ya kayaknya sih sepertinya bisa dimulai dari yang apa yang jangan berat-berat lah makanannya ya, mungkin roti dulu atau sebutir telur dulu seperti itu ya. Oke, yang penting sih Anda bisa mengisi energi siang hari ini.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Iya, mendingan terkadang perjalanan seseorang dalam menghadapi ada kenangan-kenangan. Aduh, apalagi sampai terluka ya. Dan tidak semudah yang Anda bayangkan ketika harus menerima kenyataan. Itu butuh proses ya. Dan itu juga belum tentu sesuai dengan harapan-harapan. Seperti lagu yang baru saja Anda nikmati nih. Masih ya. Masih musik-musik endingnya lagunya Bruce Jody yang Kisahku ini memang ada gambaran begitu ya, perjalanan seseorang yang ya itu tadi menghadapi luka, kenangan dan proses yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Tapi siapapun pendengar, setiap orang tentu ya memiliki story, memiliki cerita atau kisah masing-masing ya. Ada yang cerita yang membuat Anda menjadi tersenyum saat mengingatnya, tapi ada juga nih cerita yang aduh ya udahlah lupakan saja seperti itu ya. Atau bahkan sebaliknya, cerita-cerita yang bisa mengajarkan banyak hal meskipun itu sebenarnya melalui rasa kecewa dan kehilangan. Tapi meskipun tidak mudah, setiap pengalaman yang Anda lalui pada akhirnya ternyata ketika Anda sudah berhasil menghadapinya, Anda mengatakan, wah iya, jadi ini emang bagian ya dari proses pendewasaan diri. Baiklah pendengar, apapun siang hari ini yang kami hadirkan untuk Anda di Maxi, di Makan Siang Bersama Teman Sejati, ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda dan tentu menjadi catatan tersendiri ya, bahwa apapun nih ya hari ini yang Anda hadapi, kisah atau cerita yang sedang Anda jalani, itu akan selalu ada kesempatan ya untuk Anda bisa melangkah lebih baik lagi ke depan. Karena setiap lembar kisah kehidupan seseorang itu, entah itu bahagia ataupun penuh tantangan, itu pasti akan insya Allah ya membawa pelajaran berharga yang membentuk diri seseorang itu menjadi lebih kuat. Oke, saya tuntaskan pendengar Maxi, Makan Siang Bersama Teman Sejati. Nanti kita akan bersama ya di acara selanjutnya. Dan saya tuntaskan juga NTB Siang, karena saat lagi akan kita bersama di NTB Sore Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi. Jadi jangan lewatkan memasuki NTB Sore, nanti mengawali NTB Sore, maksudnya ada Indonesia Banget ya akhir pekan yang akan saya hadirkan ke ruang Anda. Karena itu tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, Penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita akan cek fakta, benarkah sering minum kopi bisa merusak ginjal? Kebiasaan minum kopi atau ngopi ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat saat ini ya. Mulai dari pekerja kantoran hingga anak muda pun sekarang sudah ngopi. Tapi di tengah popularitas ini muncul kekhawatiran di masyarakat. Apakah mengkonsumsi kopi setiap hari bisa memicu kerusakan hingga gagal ginjal? Nah, secara medis, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal itu adalah mitos. Jadi faktanya, riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar aman bagi organ penyaring darah ya. Jadi meskipun demikian, meskipun aman, tapi tetap ada lampu kuning ya yang wajib Anda waspadai terkait bagaimana cara menyajikan dan juga volume konsumsinya. Nah, jadi ada rincian fakta medis mengenai hubungan kopi dan kesehatan ginjal. Ini pertama, kopi murni hitam justru melindungi ginjal ya, karena berbagai studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam murni dalam jumlah moderat itu diperkirakan 1-3 cangkir per hari lah, itu tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Jadi kopi kaya akan antioksidan yang membantu memperbaiki sel tubuh dan menurunkan resiko penyakit ginjal kronis. Nah, yang kedua, fakta yang lain yaitu bahayanya yang nyata adalah ketika Anda menambahkan gula, creamer, dan juga nutri level merah. Jadi Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini juga menekankan pentingnya membatasi gula, garam, dan lemak ya, menyusul lonjakan kasus gagal ginjal di usia muda. Jadi kopi yang berbahaya bagi ginjal itu bukan kafeinnya sebenarnya, tapi kopi kekinian yang tinggi gula, susu kental manis, sirup perisa, dan juga creamer. Nah, konsumsi gula berlebih inilah yang memicu diabetes, dan diabetes adalah penyebab utama faktor resiko nomor 1 kerusakan pembuluh darah halus pada ginjal. Kemudian kafein, fakta yang lain itu memiliki sifat diuretik, yaitu efek yang membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Jadi kalau kebiasaan minum kopi tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup, tubuh Anda akan mengalami dehidrasi. Kondisi kurang cairan yang kronis inilah juga yang memaksa ginjal bekerja lebih keras dan memicu terbentuknya batu ginjal. Iya, jadi mendengar, batas aman menurut pakar kesehatan, Anda bisa konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah maksimal 400 mg per hari. Itu setara dengan 3-4 cangkir kopi hitam standar. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun anda saat ini di Indonesia banget 100% Indonesia. Silakan dua line telepon sudah siap ya, bisa anda gunakan 0818020560000 646521. Yuk buruan. Sudah ada di ujung telepon, ada siapa nih? Ha, baiklah, saya beri kesempatan dulu untuk penelpon pertama. Ada siapa?
1: Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Enggih, Indonesia banget 100% Indonesia. Dengan siapa?
2: Dengan Bajang Lai.
0: Bajang Lai, Bajang Lai.
2: Nanti sahabat kita Mbak Dia.
0: Enggih, bagus-bagus dong Bajang Lai. Sehat. Berembe, Side, kabar juga Bajang Lai. Napi kabar? Alhamdulillah.
2: Baik, sehat. Kita semua sehat ya.
0: Enggak, berembe cuaca le Lombok Utara enggak, Bajang Lai.
2: Panas niki.
0: Panas.
2: Cuacanya cerah.
0: Cerah ya, oke. Baik.
2: Mbak Dian.
0: Enggak, napi.
2: Sehat niki. Bukan alhamdulillah. Pilihan.
0: Oh iya, benar.
2: Kewajiban, Mbak.
0: Enggih, jadi harus kita menjaganya.
2: Enggih.
0: Iya.
2: Ah, lagunya Mbak.
0: Lagu napi.
2: Demi waktu, enggih.
0: Demi waktu yang mana? Ungu ya?
2: Ungu ya.
0: Oh ya, udah oke. Okay. Baik.
2: Terima
0: nanti
2: kasih,
0: ya.
2: Mbak.
0: Sama-sama Bajang Lai. Enggih, sila.
2: Yang pertama buat Mbak Irwan, Bapak Cucu bersama Bunda, Bunda Kartini, Mbak Niken, Bang Fajar, Bunda Siti Raja, Bang Ordes, Bang Jun, Bapak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, Mbak Bunda Aisyah, kemudian Pak Tino, Pak Mawin, Pak Purbaya, Bang Altin. Buat semuanya Pen Pro 1.
0: Baik.
2: Semuanya sehat.
0: Amin, insyaallah.
2: Buat Mbak Dian selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang Lai di KLO. Lai banget berarti ya kalau udah Lai itu ya. Artinya itu udah lama gitu ya. Dia itu menjadi yang pemuda yang cukup lama, Bajang Lai gitu ya. Kalau di Sasak ya, teruna juga ya. Oke, ada siapa lagi nih setelah Bajang Lai? Indonesia banget. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Indonesia banget dengan siapa?
3: Bunda Kartini.
0: Oke, Bunda Kartini, napi kabar Sida sila.
3: Halo Indonesia banget.
0: Iya, halo juga Bunda Kartini. Di mana? Di mana Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Mbak Putri ini?
0: Dengan Dian Bunda.
3: Mbak Putri?
0: Dian Bunda.
3: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah nih. Sepertinya Bunda mendengarkan kita dari mana nih? Agak delay kayaknya ya. Oke ya. Lah, Bunda, iya lanjut deh Bunda. Mau titip
3: apa
0: salam buat siapa?
3: Lagunya Ebit.
0: Ebit yang mana?
3: Yang masih ada waktu.
0: Oke, ditunggu nggih Bunda lagunya.
3: Iya. Sudah kita makan ini.
0: Insyaallah, alhamdulillah sudah Bunda.
3: Iya. Sapa-sapa dulu ya.
0: Boleh, lanjut.
3: Iya. Buat Mbak Gunanti, buat Mbak Maya, Bunda Mas Mia, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Marni, Bunda Cahaya. Halo, Didia Bajang Listrik, Bapak Haji Muhyiddin, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Sukri. Semua Mbak Putri.
0: Baik.
3: Sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau gitu kita ke lagu dulu pendengar ya. Yang lain sabar, nanti kalau mau bergabung nanti kita kasih kesempatan ya. Ini ada, wah, judul lagunya semuanya waktu-waktu nih. Ada Demi Waktunya Ungu, Masih Ada Waktunya Ebit G.A.D juga. Iya, selamat menikmati untuk Anda yang baru saja bersama.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aduh terbayang lah, ada aresnya, ada apa lagi? Oh.
1: Ada aresnya, ada nangkanya.
0: Aneh si demerari, ilah.
1: Enggak, ini ada keponakan yang hak ya, Kak.
0: Oh, kita ada hajatan. Masya Allah, barakallah. Iya. Jadi jadi baunya aja yang nyampe sampai studio ya.
1: Begitulah, Mbak Dia.
0: Begitulah. Aduh, iya deh. Oke, lah.
1: Mau request lagu ya?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta.
0: Terima Kasih Cinta, oke, baiklah.
1: Salam-salam dulu ya, Mbak Dian ya.
0: Uh-uh.
1: Buat Kak Irang yang lagi monitor, semoga saya selalu panjang umur. Terima kasih atas semuanya.
0: Uh-uh.
1: Terima kasih ya, Kak ya.
0: Duh, apa ya, itu ya?
1: Ada deh.
0: Ada deh.
1: Juga
0: pokoknya
1: buat...
0: kalau ada yang senyum-senyum tuh pasti ada yang beda gitu lah ya.
1: Buat Mbak Kinanti.
0: Pantes aja request lagu Terima Kasih Cinta.
1: Mbak Ica. Yahir, Mbak Nelly, Bang Raja, Bang Panjar, Pagi Herman, Pagi Sabudin, terus Bunda Marni, Pak Sukri. Buat semuanya ya, Mbak Dian ya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Buat Mbak Dian, selamat tugas aja.
0: Terima kasih, Ilham.
1: Selalu panjang umur.
0: Amin, insya Allah. Amin.
1: Terima kasih, Mbak Dian. Assalamualaikum, selamat siang, bintang sore.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ila di KLU. Indonesia banget, halo. Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila ngiring sim, ngiring simpang lagi. Siapa ya?
2: Halo, Shay.
0: Halo juga. Aduh, ini pasti Bung Aril tanpa Noah. Iya deh, Mas Aril. Apa napi kabar sih deh, Mas Aril?
2: Alhamdulillah sehat,
0: alhamdulillah. Iya, pokoknya
2: sehat, keep yang cantik.
0: Tetap. Iya, amin. Pokoknya kalau udah Bung Sahril itu kebanyak kebilu, doanya ya panjang.
2: Semoga rezekinya mengalir terus seperti gunung semeru yang
0: Masya Allah, barakallah amin ya Allah, insyaallah. Doa yang sama Bung Sahril aku kembalikan ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Tong nyaring bunyinya tadi ini.
0: Oh, kenapa maksudnya tong nyaring tong kosong nyaring bunyinya? Maksudnya gimana ya?
2: Upin dan Ipin anak apa Upin dan Ipin main layang layang.
0: Oh, itu pantun tong kosong nyaring bunyinya itu. Ya Allah, lupa aku cakepin.
2: Oh, ulang mau ulang.
0: Oh, ulang. Tong kosong nyaring bunyinya. Aku bingung lah bisan. Iya deh. Oke, Bung Sahril lanjut.
2: Iya. Tong kosong nyaring bunyinya.
0: Cakep.
2: Upin dan Ipin main layang-layang.
0: Ya Allah, Upin Ipin tuh kesukaannya si kecil nonton.
2: Lalu udah. Upin dan Ipin main layang-layang. Lalu makan siang saya Bunda. Tapi ada Mbak Dia cantik membuat berkenyang.
0: Masya Allah, ya Allah, barakallah. Jadi saya itu makanan ya, Cia. Iya udah. Baiklah Bung Sahril, kalau begitu saya kasih Bung Sahril bonus. Silahkan pilih lagu apa.
2: Itu kan banyak yang kadang-kadang kesenangannya jadi nggak jadi makan.
0: Oh iya benar. Jadi lupa kan, lupa sama makan ya. Aduh, ya udah ya Allah, Masya Allah.
2: Kan. Ini katanya kawan saya. Bang Sahril, saya enggak jadi makan katanya.
0: Kenapa? Ya udah. Kenapa gitu? Kok tidak
2: karena
0: nanya?
2: Kesenangannya kan. Iya, akhirnya saya apa? Dapat dulu sahabat-sahabat.
0: Baiklah, oke. Okay.
2: Salam sama Kinanti.
0: Iya.
2: Kemudian Maya.
0: Oke.
2: Okay. Lydia bersama Bajang Risingnya, Bunda Ica, Bunda kita aja Bunda Jaya, Bang Jun, Bang Alvin, Bang Yogi, Bang Ataman, Bajang Lai. Kemudian Mbak Mirian, Bang Raja, Bang Bajar, Bang Tinju. Kemudian Pak Nursa hilang, Pak Nursa ini jangan-jangan.
0: Iya nih, sama... Pak Nursa. Ya Allah.
2: Iya, jangan-jangan berangkat duluan nih.

0: Kemana Pak Nursa?
1: Ya, udah Mbak ya.
0: Oke, udah itu aja.
1: Nah, Mbak Dian ya. Semoga tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan selamat bertugas sampai batas waktu yang tadi.
0: Iya, oke.
1: Salam manis aja ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya.
0: Lagu apa Bung Saril?
1: Lagunya separuh aku lah. Kita
0: separuh
1: sama-sama
0: separuh. Aku, baiklah.
1: Separuh body Mbak Dian.
0: Iya deh, oke, ditunggu. Oke, itu aja Bung Saril tuh kan yang tergesa-gesa. Ya udah, yang lain sabar dulu nanti ya. Saya akan hadirkan dulu lagu Terima Kasih Cintanya Afgan. Terus nanti ada Separuh Aku. Noah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget. Langsung saja saya terima lagi yang di jam telepon. Ada siapa? Halo, Indonesia banget.
1: Halo, Zorot Roskorset, Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Pak Jamiluddin.
0: Oke, Pak Jamil. Sila, Pak Jamiluddin. Lombok, ya. Lombok Tengah kan?
1: Ya, Lombok Tengah. Okay. Saya mau kami.
0: Lanjut.
1: Ya. Dulu ini saya mau Teman Bedian dulu nih mau maaf lahir batin.
0: Oh iya, gimana? Berapa kurban? Berapa sapi, berapa kambing di Lombok Tengah di tempat Side Nike Pak Jamil yang dijadikan hewan kurban?
1: Kalau di desa itu enggak dapat saya hitung. Memang
0: oh
1: banyak.
0: Gitu, banyak ya, Masya Allah.
1: Ada kita di sini masing-masing.
0: Ada yang berkelompok juga sepertinya ya untuk sekarang ini udah mudah gitu untuk orang berkurban. Oke.
1: Okay. Dapatnya ada masing-masing. Ya kemarin itu sekitar 7 kambing.
0: Ekor. 7 kambing ya.
1: Ya kambing ya.
0: Oh, belum lagi sapi ya kayak gitu ya.
1: Sapi sama kambing.
0: Masya Allah, berkah-berkah. Iya. Baik Pak Jamil.
1: Ya, mau sampai teman-teman dulu.
0: Silaturahim dulu lah buat siapa nih Pak Jamil?
1: Mbak Ila. Ada Pak Muhyiddin, Pak Mawiti. Ada Kinanti. Ada Maya Mantang. Kuri. Ada Ibu Siti Hajar. Isha. Ya sama ini Wajang Pogi sama Wajang Lesut. Ya sampai sini dong nanti teman-teman.
0: Iya dah, oke.
1: Ya ngomel ya nanti kalau kita
0: iya mau dengar lagu apa nih Pak Jamil?
1: Iya.
0: Lagunya mau lagu apa, mau didengerin lagu apa nih?
1: Aku ngajak lagunya.
0: Oke, berarti saya pilihkan ya. Baiklah.
1: Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting silaturahimnya kan luar biasa ya. Baik, ada siapa lagi? Silakan pendengar. Setelah Pak Jamiluddin. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, selamat siang Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Wow, Minahasa, Sulut ya.
2: Iya, betul.
0: Jauh
2: Mbak Dian.
0: Jauh banget. Apa kabar, Tajudin?
2: Sehat, Alhamdulillah. Salam kenal buat Mbak Dian.
0: Iya, itu merantau kah dari Lombok kah? Atau emang asli di situ, Tajudin?
2: Asli
0: Minahasa. Minahasa ya Allah, iyalah. Gimana Minahasa cuacanya?
2: Mendung ini kelabu Mbak.
0: Aduh,
2: Dian.
0: Tapi hatinya tidak kan?
2: Ya hatinya ceria bisa gabung sama Mbak Dian pertama kali ini. Karena belum pernah pertama kali
0: kan. Oh gitu, baru kali ini ya?
2: Iya baru kali ini.
0: Iya saya juga baru muncul nih, baru muncul.
2: Iya.
0: Karena saya kebanyakan pagi. Oh gitu, oke.
2: Iya beberapa kali gabung sama... Ya cuma sekali sih sama Putri, sama Mbak Sari, tapi udah gak pernah kedengaran lagi, dia lagi cuti.
0: Oh iya benar, dia lagi.
2: Sama yang ada penyiar perempuan satu tapi gak ngomong dia.
0: Oh iya Mbak Korea Atun Hafiza, iya. Kemarin lagi kurang sehat tapi alhamdulillah sekarang udah stabil, alhamdulillah gitu.
2: Iya, banyak penyiar pria sih kayaknya di Persatu Mataram.
0: Dua orang aja, Mas Benny.
2: Dua orang aja.
0: Iya, Mas Benny sama Mas Andi.
2: Iya, tapi lebih banyak mereka yang tugas kayaknya di malam.
0: Oh iya. Wajar kan kalau malam memang harus pria-pria yang ini ya.
2: Iya. Siang juga gitu di chart request.
0: Oh iya oke okay. Lagunya apa nih Tajudin?
2: BCL.
0: BCL yang mana?
2: Iya Ingkar.
0: Ingkar oke okay, baiklah ya. Nanti ya ditunggu Tajudin pakai RRI digital jelas dong ya dengernya.
2: Mohon maaf Mbak Dian bukan sih tapi masih bisa dengerin Persatu online radio box Mbak.
0: Oh gitu, ya Masya Allah. Yeah. Iya deh, oke okay, oke okay.
2: Yeah. Yang didengar pro satu Mataram, bukan pro satu lain.
0: Oh oke, okay. baik. Iya yeah. Deh. Oke, okay. Jadi udah terang gitu ya, jelas maksudnya.
2: Ya jelas, bagus.
0: Bagus ya penerimaannya.
2: Iri digital aja. Udah subscribe Iri Mataram juga, jadi meskipun nggak ada Iri digital,
0: Bisa dengerin.
2: Dengerin Iri, dengan apa? Udah tahu YouTube-nya juga, udah
0: pantau. Gitu. Ya udah, tetap aja ya. Berarti nggak bisa ini dong. Maksudnya tetap ya, tetap stay
2: tapi,
0: tune gitu.
2: Aku sempat nyimak juga, kayaknya sebulan apa dua bulan yang lalu kan, kayak sempat tuhin dialog itu sama dokter kalau nggak salah.
0: Oh iya itu juga sempat gabung gitu ya, sempat bisa dengerin maksudnya ya.
2: Bisa dengerin juga.
0: Oh oke lah, oke. Tanjudin, ini lagi santai-santai aja, lagi aktivitas?
2: Lagi di rumah aja ini.
0: Oke baiklah, jadi lagi ya. Lagi weekend gitu ya.
2: Iya betul.
0: Iya. Tajudin, kalau misalnya ingkarnya nggak ketemu nih BCL, jadi boleh ya. Nanti diganti ya.
2: Iya boleh.
0: Tapi tetap BCL maksudnya.
2: Apa nih diganti penyanyinya apa nanti Mbak? Gitu,
0: iya maksudnya penyanyinya tetap aja BCL, judulnya apa boleh gitu ya diganti.
2: Iya boleh aja.
0: Boleh ya.
2: Gitu.
0: Oke okay, terima kasih Tajudin.
2: Ya, oke buat Mbak Dian, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Udah makan nih tapi nih.
0: Iya, udahlah Tajudin.
2: Oh, iya. Ini sampai jam berapa nih? Jam 4.
0: Iya, sekitar jam 4. Nanti belum, kita masih sampai jam 5 lah Tajudin di sini.
2: Jam 5. Maksudnya Mbak Diannya sampai jam 5.
0: Iya, kalau Indonesia bangetnya sampai jam 4 nanti.
2: Iya. Kayaknya waktu kita kan sama Mbak Dian nih waktu.
0: Oh iya, kalau Sulawesi tengah juga ya?
2: Iya waktu Indonesia tengah.
0: Makanya tengah juga maksudnya. Oh yeah. Iya. Oke.
2: Iya. Oke. Jadi buat Mbak Dian selamat bertugas.
0: Terima kasih Tajudin. Makasih.
2: Lagi baru pertama kali tapi enak diajak ngobrol ternyata Mbak Dian.
0: Oh gitu. Iya dong.
2: Oke, makasih Mbak Dian.
0: Iya sama-sama Tajudin. Oke.
2: Selamat sore.
0: Iya sore. Ada Tajudin ya, Minahasa Sulawesi Utara. Wah ternyata emang selain di era digital katanya tadi dapat dengar di itu juga, ternyata emang clear bagus juga katanya. Ya udah, terima kasih untuk Anda, ternyata emang RR itu masih terus ada di hati siapapun ya. Yang ternyata emang ketika dengar radio tuh udah enjoy, udah menikmati tuh pasti ini mau cari, mau putar lagi kan, seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ya udah memilih RRI ya, baik itu RRI Mataram ataupun RRI yang lain lah ya, pendengar di seluruh Indonesia itu menjadi teman kebersamaan Anda. Oke, nanti kita lanjut lagi pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk Anda yang masih terus bersama. Nanti saya akan hadir masih melanjutkan Indonesia Banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi. Pemerintah Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram mendorong seluruh pemilik rumah kos memasang kamera pengawas atau closed circuit television atau CCTV guna memperkuat pengawasan dan mencegah gangguan keamanan di lingkungan kos-kosan. Lurah Gomong Muhammad Ilham mengatakan pemasangan CCTV penting dilakukan karena sebagian besar rumah kos di wilayahnya tidak ditempati langsung oleh pemilik. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap aktivitas penghuni dinilai belum optimal. Menurut Ilham, kawasan Gomong merupakan salah satu wilayah dengan tingkat hunian kos cukup tinggi karena berada di sekitar kampus dan pusat aktivitas masyarakat. Banyak penghuni berasal dari luar daerah sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih tertata demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: baik pendengar, kembali lagi masih ada ruang dan kesempatan untuk Anda bergabung di ujung telepon. Ada siapa? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Mbak iya. Dian Mustafa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan tetangganya Mbak Dian nih.
0: Siapa?
1: Mr. Bean nih Mbak Dian.
0: Oke, Mr. Bean lanjut.
1: Ya, lagunya digabung aja dah ya.
0: Boleh, ditunggu ya.
1: Ya, menyamperin dulu ya buat
0: oke.
1: Inak Marno kan sama Inak Marni ya, kompakan aja selalu. Buat Pak Miin juga ya, Gila juga yang ada di Lombok Utara bareng Pak Irwan, kompakan aja selalu. Buat Kinanti, buat Cahaya juga kompakan aja selalu. Buat semua-semuanya ada buat Mbak Lale juga ya, kompakan aja selalu.
0: Oke.
1: Buat Mbak Dian, selalu bertugas ya.
0: Terima kasih Mr. Bean.
1: Matur tampiasi, Assalamualaikum Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Dengan siapa?
2: Indonesia Mbak Dian.
0: Indonesia Mbak Dian. Ini dengan siapa dulu?
2: Ya ilah ilah. Sabar sih Mbak Dian, Bang Irwan nih.
0: Okay, Bang Irwan sila. Napi kabar Bang Irwan?
2: Alhamdulillah.
0: Okay, pelungguh di mana ini?
2: Saya masih di atas awan. Di
0: atas awan. Awan itu banyak mana nih, awan mana ya?
2: Dari bayang langsung ke pemenang.
0: Oh gitu. Oh berarti mau meluncur ke rumah Ila gitu.
2: Sudah. Terima kasih. Oh. Suguhannya Mbak Ila.
0: Oh gitu, ini mau balik. Masya Allah ternyata.
2: Kemarin bukan sekarang.
0: Oh gitu, aduh. Tak pikir kemarin sekarang. Oh iya oke baiklah.
2: Sehat-sehat selalu bersama keluarga Mbak Dian.
0: Oke, makasih Mas Irwan.
2: Nanti salah nanti kalau lewat sana tetap mampirlah jalan lalu.
0: Oh iya kok. Silahkan boleh mampir nah. sila.
2: Lagunya
0: apa ini?
2: Nikita Willy aja lah.
0: Nikita Willy yang mana?
2: Sebut apa itu?
0: Lebih dari indah, ku tetap menanti.
2: Lebih dari indah.
0: Lebih dari gila, indah, ya. Baiklah, ditunggu.
2: Kalau saya mirip, tidak akan lupa RRI, Mbak Dian, jangan khawatir.
0: Oh iyalah, kan RRI juga dekat kalau dilewatin.
2: Saya tidak kompak sama orang-orang di sana.
0: Oke.
2: Ya, lanjut. Ada
0: lanjut, nanti. Semangat. Nanti. Semangat Mas Irwan.
2: Ada Kinanti, ada Mawiin, ada Mak Marno di sana juga ya. Ada Bajang Lae, salam kompak persahabatan. Antino juga, ada Bang Andi Gunung Sari. Mr. Bean, saya masuk di hari sering saya calling, tidak lupa. Salam kompak persahabatan. Terus ada Ica Batumuli, juga ada Adita Budin, semoga sehat selalu ya.
0: Oke, amin.
2: Terus ada juga Siti Hajar, ada Pak Supri, ada Pak Bunda Hairani, ada siapa lagi yang di Lombok Timur itu, Kartini ya. Ada Niken juga, terima kasih jaringannya ya. Siapa lagi ada, ini aduh Bang Raja lupa aja, maaf Bang Raja saya tetap. Terima kasih kelingannya di sebelah Bang Raja ya.
0: Iya.
2: Sahabatan dari Selatulapuda Bang Dian.
0: Oh, nggih.
2: Yang pamit, Assalamualaikum.
0: Nggih, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Irwan di Lombok Timur, sepertinya Pak Mawiin juga udah gabung. Halo Pak Mawiin, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Iya. Pak Mawiin lanjut.
3: Dari mana? Mr. Bean itu Mbak Dian?
0: Di Mataram, Dasan Agung.
3: Saya sangka dari Madura.
0: Dari mana?
3: Madura.
0: Oh, Madura. Kenapa memang?
3: Soalnya sering dari Madura juga.
0: Oh gitu, itu namanya Pak Tajudin yang Minahasa, Sulawesi Utara. Tapi kalau yang muda Madura itu siapa ya yang sering masuk? Lupa deh.
3: Oh, Mr. Bean dari Mataram Dasan Agung mungkin ya?
0: Bener.
3: Iya, salam kembali.
0: Oke, Pak Mawiin.
3: Pak Jun yang di baju. Bunda Aisyah, Ina Cinta di Dasan Gere. Ada juga Pak Haji Sahabudin di Jerung. Mami Gagah Percis yang di Dasar Antaken.
0: Lagunya apa, Pak Mawiin? Halo? Pak Mawiin? Halo? Ya udahlah. Sepertinya entah nih karena sinyal atau apalah ya. Oke, setelah Pak Mawiin, halo Indonesia banget.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak ya bisa dihubungin?
0: Oh, Bunda Aisyah, ada ngadeng, ada ngadeng, jangan keburu.
4: GSN-nya enggak bisa di ini dihubungi.
0: Iya, tadi itu modenya itu pesawat. Makanya, jadi dia terbang.
4: HP-ku yang rusak atau yang enggak ada sinyalnya atau radio itu di radio yang
0: bukan. Saya baru perhatikan tuh modenya kok bisa mode pesawat. Jadi kan tidak bisa dihubungi. Iya, jadi terbang terus.
4: Iya, iya, lagunya dulu ini jalan tol.
0: Ya Allah, nggih, lagu napi Bunda Aisyah. Ya Allah.
4: Bahagia armada.

0: udah lewat. Ya udah Bunda Aisyah, terima kasih banyak. Yang pasti saya informasikan ya, kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah. Oke, nanti jadi lagu-lagunya itu ada yang keputar setelah azan dan saya tuntaskanlah sekaligus ya. Indonesia banget. Aduh, tapi masih ada Haji Herman nih di ujung telepon ya.
1: Iya nih.
0: Oke, sila Haji. Iya, Tuan Haji, sila kita.
1: Lanjutkan Mbak Yul.
0: Iya, soalnya mau menjelang kumandang.
1: Iya, asar ini. Saya menunggu waktu asar nih.
0: Oke, sila.
1: Siapa Mbak Cantik ini?
0: Dengan Dian nih, Mami.
1: Oh iya, Dian.
0: Oke.
1: Dian yang cantik.
0: Sila Mimo.
1: Gabung sudah semua lagunya Mbak.
0: Oh oke, okay. Baik-baik ya. Mami.
1: Semuanya sudah untuk pentasnya semua ini saya sampaikan semua.
0: Iya.
1: Raja Ibu Bunda Aisyah itu yang mencari raja ya. Raja-raja semuanya sudah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haji Herman yang memang menuntaskan Indonesia Banget untuk hari ini. Yang belum gabung hari ini jangan khawatir, karena Indonesia Banget itu akan berkunjung ke tempat Anda. Itu insya Allah setiap hari ya, kecuali hari Selasa itu kita ikut siaran berjaringan ya. Dan yang pasti tetap terus silaturahimnya ya, meskipun lewat udara, dan tetap dengarkan semua acara-acara Pro 1 RRI Mataram. Kita akan menanti juga saat dikumandangkan nanti azan asar wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kenali informasi dan inspirasi. Saya Dian Mustafa masih bersama Anda nanti di rangkaian acara selanjutnya.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baiklah pendengar dimanapun Anda saat ini, kita akan dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Persatu RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, pemerintah Kota Mataram menegaskan belum memiliki dasar hukum untuk memberikan relaksasi atau keringanan pajak bumi dan bangunan PBB kepada pelaku usaha perhotelan meski tingkat hunian hotel saat ini mengalami penurunan. Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Penagihan P3 Badan Keuangan Daerah BKD Kota Mataram Ahmad Amrin menjelaskan PBB merupakan pajak yang melekat pada kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan sehingga tidak dipengaruhi kondisi operasional usaha. Menurutnya besaran PBB dihitung berdasarkan luas lahan dan bangunan yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak NJOP. Karena itu, meskipun tingkat okupansi hotel menurun, kewajiban pembayaran pajak tetap berlaku selama aset tersebut masih dimiliki atau dimanfaatkan. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita, para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Randa Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Beranda Astacita. Dan untuk edisi hari ini Beranda Astacita Green Radio, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi seputar pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, dan masa depan Indonesia yang lebih hijau. Dan pendengar, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, ketidakstabilan ekonomi, belum lagi perubahan iklim yang semakin nyata, sampai fluktuasi harga energi yang mempengaruhi tentu banyak negara ya. Dalam kondisi yang serba tidak menentu ini, kebutuhan akan sumber energi yang aman, kemudian berkelanjutan, dan pastinya yang mandiri, tentunya akan menjadi semakin penting. Nah, di Indonesia sendiri yang merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki peluang besar sebenarnya ya untuk mengembangkan energi terbarukan sebagai salah satu solusi menghadapi tantangan masa depan. Melalui energi surya misalnya, angin, panas bumi, air, hingga biomasa, Indonesia memiliki modal kuat ya untuk mewujudkan ketahanan energi sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Baiklah pendengar, nanti kami akan bagi-bagi informasi untuk Anda selama kurang lebih beberapa 50 menit ke depan lah ya. Nanti kita akan membahas bagaimana pengembangan energi terbarukan ini bisa menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Ada kami hadirkan juga beberapa lagu dan juga informasi untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar masih bersama di Beranda Astacita Green Radio. Dan pendengar, kalau kita berbicara terkait dengan kenapa energi terbarukan menjadi penting, ya karena ketergantungan dunia terhadap energi fosil itu kan masih cukup tinggi. Namun sumber energi ini tentu memiliki keterbatasan dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Saat konflik global terjadi, pasokan energi dapat terganggu. Jadi dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, sampai harga kebutuhan pokok masyarakat. Nah, disinilah kenapa energi terbarukan ini bisa menjadi solusi yang semakin relevan. Energi terbarukan berasal dari sumber yang dapat diperbaharui secara alami dan tersedia dalam jangka panjang. Nah, dan yang menjadi catatan pendengar, Indonesia memiliki potensi energi surya itu lebih dari 200 gigawatt. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia. Jadi potensi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kebutuhan ya untuk beralih menuju energi bersih, tetapi juga memiliki sumber daya yang memadai untuk mewujudkannya. Ya, pendengar, info untuk Anda, satu panel surya itu berkapasitas kecil yang dipasang di rumah itu ternyata bisa membantu mengurangi penggunaan listrik dari sumber energi fosil sekaligus menekan biaya listrik dalam jangka panjang. Iya, lantas seperti apa juga energi terbarukan dan Astacita itu untuk pembangunan nasional? Baik, nanti kami akan kembali lagi hadir untuk Anda melanjutkan Beranda Astacita Green Radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

지나게 축하한다.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Beranda Astacita.
1: Baik Pak, pendengar masih bersama di Beranda Astacita Green Radio ya. Bagaimana pengembangan energi terbarukan ini juga sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang menekankan kemandirian, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan energi bersih, Indonesia tentu bisa mengurangi ketergantungannya terhadap energi impor, sekaligus bisa menciptakan peluang ekonomi baru. Misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, dan panas bumi. Ini bisa membuka lapangan pekerjaan di berbagai daerah. Jadi tidak hanya bagi tenaga teknis, tapi juga di sektor pendidikan, penelitian, sampai industri pendukung. Dan selain itu, energi terbarukan juga membantu pemerataan pembangunan ya. Daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik besar bisa memanfaatkan pembangkit energi terbarukan skala kecil yang lebih mudah diterapkan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Dan yang pasti Indonesia memiliki banyak desa yang mulai memanfaatkan energi surya untuk penerangan, pompa air, sampai mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, transisi energi ini bukan hanya urusan pemerintah atau perusahaan besar. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau. Mulai dari menghemat penggunaan listrik, caranya simpel saja ya, itu dia. Kemudian bisa mendukung produk yang ramah lingkungan sampai mengembangkan inovasi teknologi energi bersih. Dan saat ini memang semakin banyak ya anak muda Indonesia yang terlibat dalam riset energi surya, kendaraan listrik, atau pengolahan limbah menjadi energi serta berbagai inovasi berkelanjutan lainnya. Dan langkah-langkah kecil yang dilakukan ini secara konsisten nanti bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masa depan bangsa. Cukup mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan, itu juga sudah merupakan salah satu cara sederhana untuk menghemat energi dan mengurangi emisi karbon. Di tengah ketidakpastian global, kemandirian energi menjadi salah satu fondasi penting bagi kesehatan, maksud kami bagi ketahanan nasional ya. Jadi Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi salah satu pemimpin energi terbarukan dunia. Potensi sumber daya alam yang melimpah, dukungan teknologi yang terus berkembang, serta semangat kolaborasi dari berbagai pihak merupakan modal berharga untuk mencapai tujuan itu. Dan energi terbarukan bukan sekedar pilihan teknologi, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan generasi mendatang. Artinya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal, Indonesia bisa menghadirkan energi yang lebih bersih, lebih terjangkau, dan lebih mandiri. Ya pendengar, itu dia informasi yang saya hadirkan untuk hari ini. Dan dapat disimpulkan bahwa pengembangan energi terbarukan ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik dunia, energi terbarukan menawarkan harapan untuk menciptakan ketahanan energi yang lebih kuat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Karena masa depan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi sebenarnya juga oleh kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersama mendukung penggunaan energi yang lebih bijak, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan demi Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Saya Dian Mustafa undur diri di Beranda Asta Cita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Beranda Asta Cita Green Radio. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam hijau, salam lestari, dan salam energi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya baiklah pendengar, menjelang pukul 17 kami akan bergabung untuk mengikuti berita lintas Korwil. Dan tetap sudah tugas saya Dian Mustafa hari ini, karena nanti akan ada Benny yang melanjutkan rangkaian acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: gastronomi pariwisatanya peran kuliner Bali ya sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang
1: habis yang ada terkait semenjauh DPA yang kita miliki di Desa Bengkal sesuai dengan surat dari Kementerian yang kami menyampaikan bahwa DPA nya harus dikembangkan.
2: Ya, selamat sore. Gastronomi tradisional Bali dorong ekonomi lokal. Buleleng kembangkan pengelolaan sampah modern di TPA Bengkalu. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Santi Ari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait menggarap potensi gastronomi Nusantara. Kuliner tradisional Bali dinilai berperan penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Selain memperkuat identitas budaya, kuliner lokal juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
4: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia, Dr. Gusti Kadesutawa, kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
0: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
4: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
0: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
4: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Indonesia memiliki potensi gastronomi yang luar biasa. Potensi itu diyakini bakal menjadi daya tarik kepariwisataan yang besar.
5: Gastronomi Nusantara adalah seni dan budaya kuliner Indonesia yang mencakup sejarah, filosofi, bahan baku, hingga teknik pengolahan. Lebih dari sekedar makanan, ini adalah identitas budaya yang mencerminkan keragaman suku bangsa di Kepulauan Indonesia. Kekayaan kuliner Indonesia didorong oleh 5 elemen esensial. Pertama, rempah-rempah. Penggunaan bumbu kaya rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan lengkuas yang menjadi komoditas sejarah dunia. Kedua, teknik tradisional. Metode memasak unik seperti menggulai, mengukus, dan menyangrai. Ketiga, kearifan lokal. Keterikatan erat dengan alam dan warisan turun-temurun. Keempat, filosofi sosial. Makanan sebagai simbol kebersamaan, ritual adat, dan penghormatan. Dan kelima, keberagaman geografis. Setiap daerah memiliki ciri khas, mulai dari hidangan bersantan pekat hingga makanan mentah seperti lalapan. Beberapa hidangan Indonesia yang telah mendunia dan menjadi identitas gastronomi bangsa meliputi, pertama, rendang asal Sumatera Barat. Daging yang dimasak perlahan dengan santan dan rempah. Gado-gado dari Jakarta. Salad sayuran tradisional dengan siraman saus kacang. Sate, potongan daging berbumbu yang dibakar. Soto, sup berempah dengan variasi khas di berbagai daerah. Serta tempe, makanan fermentasi kedelai yang diakui sebagai warisan budaya. Saat ini gastronomi telah menjadi daya tarik utama dalam pariwisata Indonesia.
2: Berikut suara masyarakat terkait menggarap potensi gastronomi Nusantara.
6: Aku Cynthia dari Denpasar. Menurut aku, makanan tradisional itu bukan cuma soal rasa, tapi juga bagian dari budaya dan identitas daerah. Dan dari makanan itu, orang bisa tahu ciri khas suatu tempat. Mulai dari bumbu, cara masak, sampai tradisinya. Contohnya di Bali, banyak orang yang bilang belum mangkap ke Bali kalau belum tes trip, atau coba baby guling, atau ayam betutu. Dan menurut aku, itu jadi bukti kalau makanan tradisional itu bisa bikin orang lebih kenal.

0: menurutku pribadi, kuliner lokal sangat bisa dan berpotensi menjadi daya tarik wisata atau bisa dibilang pariwisata gastronomi di Indonesia, karena keanekaragaman kuliner kita itu sangat menarik. Kalau diperhatikan lagi, sebenarnya kuliner lokal pun sudah menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia, karena memang banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan kuliner kita. Bahkan banyak tersebar luas di media sosial di mana wisatawan-wisatawan mengabadikan momen-momen mereka menikmati kuliner yang ada di Indonesia.
1: Namanya Julia Stini, asalnya dari Ayani, Denpasar. Iya, karena kan kalau bumbu Bali itu kan beda dengan masakan-masakan daerah lainnya. Karena kalau bumbu Bali itu kan dia lebih otentik rasanya. Jadi dia memiliki citra beda dari makanan wilayah lain. Dilestarikan itu sangat perlu, karena untuk kedepannya agar masakan Bali lebih banyak dikenal oleh masyarakat di luar daerah Bali.
2: Pendengar, pemerintah terus mendorong pengembangan wisata gastronomi di Bali melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini diyakini mampu menggerakkan ekonomi daerah, mendukung pakar pariwisata berkelanjutan, sekaligus memperkuat promosi kuliner Indonesia. Lantas seperti apa potensi wisata gastronomi di Bali, kesiapan SDM pariwisata, serta ketersediaan bahan bangan pangan pendukungnya? Berikut perbincangan Ayu Rini bersama Presiden Bali Chef Community Putu Ambara Putra.
3: Oke, Pak Putu Ambara Putra, berbicara tentang gastronomi, apa sejatinya yang harus kita pahami antara gastronomi dan kuliner? Karena selama ini kan kalau berbicara tentang makanan pasti kita mengarahnya ke kuliner, Pak. Apa sejatinya, Pak, gastronomi, Pak?
4: Ya, sekarang ini yang lebih terkenal itu kan sekarang wisata kuliner ya. Jarang orang bisa memahami apa itu gastronomi. Nah, pertanyaannya apakah gastronomi itu sama dengan kuliner? Kalau kita melihat kuliner, kuliner itu adalah proses penyiapan makanan. Dari persiapan, memberi barang, menyajikan, mengolah, sampai menjadi makanan. Itu kuliner, aktivitas pengolahan makanan. Sedangkan gastronomi itu adalah pengetahuan yang mengungkap bagaimana sebuah makanan itu punya sejarah. Dari mana makanan itu berasal, dari mana makanan itu diolah, kemudian ada unsur kaitannya dengan budaya, kemudian ada kearifan lokalnya, kemudian di sana lebih fokus di gastronomi itu untuk kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Kemudian yang paling penting itu adalah sustainable-nya. Sustainable artinya keberlanjutan. Dari satu makanan ini bisa terus berlangsung atau tidak, atau bahannya tidak ada. Sudah beberapa bahan-bahan yang ini sudah tidak ditanam lagi. Inilah yang disebut dengan gastronomi. Kuliner adalah bagian dari gastronomi, sebagian kecilnya. Kemudian ada wisata gastronomi sekarang. Jadi orang akan melihat sejarah makanan dari amana asal mula makanan ini, kemudian untuk apa, apa hubungannya dengan budaya, ada hubungannya dengan kearifan lokal, kemudian kandungan gizinya, kemudian keberlanjutan. Nah, itu yang disebut dengan gastronomi.
3: Kalau untuk gastronomi ini sendiri kan mengungkap tentang sejarah makanan.

0: Kalau dari sumber daya bahan baku atau istilahnya bahan baku untuk menjadikan wisata gastronomi itu, Bali itu sangat luar biasa. Bali itu dikenal dengan pariwisata budaya, budayanya yang luar biasa, upacaranya yang banyak. Kemudian kalau sekarang pemerintah menggalakkan wisata gastronomi, itu harus beberapa stakeholder daripada pemerintah, praktisi kuliner, sejarawan, budayawan, ahli gizi, ahli pertanian, itu ngumpul satu, membuat suatu desain untuk membuat contoh wisata gastronomi yang baik. Saya rasa dengan gerakan seperti itu tidak cukup wisata gastronomi dikerjakan oleh praktisi kuliner saja. Ada sejarahnya, kemudian ada budayawan dari unsur upakara, agama, kemudian dari ahli gizi, ahli pertanian, sehingga potensi untuk berhasil itu sangat luar biasa kalau ini digarap dengan serius.
1: Kalau untuk gastronomi sendiri yang layak diangkat di Bali, apa saja contohnya Pak? Dan daerah mana yang cocok untuk menjadi proyek percontohan wisata gastronomi ini?
0: Kalau dilihat di daerah, hampir semua daerah punya kearifan lokal, punya kuliner. Tapi sekarang daerah pariwisata yang sudah paling maju di Bali itu adalah di Gianyar, di Ubud. Adatnya, budayanya, upacaranya, kemudian kulinernya juga beragam. Kemudian kesiapan daripada tempat pendukung, sarana, restoran, tempat-tempat kuliner yang baik, itu juga didukung dengan baik. Alangkah baiknya daerah Ubud dibagikan sebagai contoh proyek pilot project karena SDM mumpuni di sana. Kemudian sumber daya kuliner banyak, sumber daya upacara dan sebagainya, dan pertanian sudah cukup banyak. Sehingga kalau dikerjakan dengan baik, itu akan menjadi contoh pilot project yang baik untuk Bali secara umum. Karena di setiap daerah tentu punya, tapi fasilitas sarana prasarana pendukung untuk di sana itu yang paling lengkap di Ubud.
1: Pak Putambara, sebagai seorang chef profesional, apa harapan Bapak dengan adanya pengembangan wisata gastronomi di Bali?
0: Ya, tentunya kami dari praktisi kuliner sangat berharap hal ini bisa segera terwujud, karena dengan adanya wisata gastronomi, masyarakat bisa mendapatkan edukasi yang benar tentang suatu makanan. Bagaimana makanan itu tidak cuma bisa dinikmati, tapi kita tahu sejarahnya makanan tersebut. Dan itu memberikan edukasi kepada generasi muda, kepada kita, bahwa Indonesia, Bali itu banyak punya warisan kearifan lokal kuliner yang tidak kalah dengan negara lain. Jangan sampai apa yang kita, kekayaan kuliner kita ini hilang, disusupi dengan masuknya, dengan masifnya masuk kebudayaan kuliner dari negara lain. Anak-anak lebih familiar dengan masakan Jepang. Mereka enggak tahu kuliner tradisional Bali, tradisional Indonesia. Nah, dengan adanya wisata gastronomi ini bisa memberikan edukasi kepada generasi muda untuk bisa melestarikan kuliner Nusantara. Dan kami praktisi sangat menyambut baik dan juga bisa nanti bisa berperan aktif juga bisa membantu supaya terwujudnya wisata gastronomi di Bali.
1: Baik, pendengar, demikian perbincangan saya bersama Presiden Bali Chef Community Iputu Ambara Putra.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
3: Kapasitas TPA Bengkale yang semakin kritis mendorong pemerintah Kabupaten Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merancang ulang sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale dengan konsep kontrol landfill sebagai langkah mendesak mengatasi persoalan penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Buleleng. Saat meninjau langsung kondisi TPA Bengkale Kamis 28 Mei 2026, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan pola pengelolaan sampah konvensional yang selama ini diterapkan tidak lagi mampu menampung lonjakan volume sampah harian. Pemerintah kini menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan guna mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.
5: Habis LH dan terkait peninjau TPA yang kita miliki

Menurutnya, TPA Bengkalo nantinya akan difokuskan sebagai pusat pengolahan sampah anorganik. Sementara sampah organik diupayakan selesai dikelola dari tingkat rumah tangga hingga desa. Skema ini dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus menekan beban penumpukan sampah yang

0: rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti DPA di Tengkale bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan pengoperasian sanitary landfill.
1: Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sucidra juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari rumah tangga, desa, hingga pelaku usaha untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis atau MBG tidak dipungut biaya. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi, jumlah
4: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personil BGN dalam praktik tersebut.
3: Terduga atau terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
4: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai 950 juta rupiah.
5: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat perintah lidik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Ini pengaduan yang pertama kami tangani, nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan MBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
4: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap pelapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
2: Pendengar, Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk renovasi situs budaya ikonik di Singaraja. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah aset sejarah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.
6: Pengurangan anggaran ini misalnya jadi hal-hal mana yang menjadi fokus.
1: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi untuk situs budaya ikonik di Kota Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik karena di dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata budaya daerah. Tua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarmen, turun langsung meninjau kondisi Gedung Sasana Budaya Singaraja yang saat ini memerlukan penanganan serius. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan mulai dari atap, plafon hingga fasilitas pendukung yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas seni dan budaya masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 4 menegaskan bahwa kebutuhan anggaran renovasi harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD mendatang. DPRD menilai pemerintah tidak boleh menunggu kondisi bangunan semakin rusak karena situs budaya tersebut merupakan aset penting yang menjadi identitas sekaligus ikon kebudayaan Buleleng.
6: Asongkara karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini, misalnya jadi hal-hal mana yang menjadi fokus, mudah-mudahan ini salah satu menjadi fokus untuk bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini. Karena kalau ini dibiarkan lama nanti malah lebih parah.
1: Menurut Sukarmen, keberadaan situs budaya itu memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal apabila ditata dan difungsikan secara maksimal. Aktivitas seni, pertunjukan budaya, pameran UMKM, hingga event pariwisata diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku seni dan usaha kecil di Buleleng.
6: Di salah satu menjadi urgent kita yang harus didorong. Kalau kita menyediakan sesuatu kepada pengunjung untuk penambahan suatu income suatu daerah, namun sisi lain yang kita sajikan kurang maksimalkan juga. Nah, harapan kita dengan penganggaran ini bisa diperbaiki, jadi ikon kita sasana budaya dan kebudayaan di Buleleng ini bisa lebih wah lah gitu.
1: Sementara itu, Komisi 4 DPRD juga meminta agar renovasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, namun dibarengi konsep pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga situs budaya tersebut benar-benar hidup dan produktif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 mulai dilakukan melalui evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ajang olahraga pelajar ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan atlet muda di Bali secara berkelanjutan.
7: Polisi pelaksanaan tahun 2025 kita jadi cermin untuk pelaksanaan agar tata kelolanya lebih baik lagi, master datanya berkelanjutan.
8: Dinas

0: Dan kami melihat siapa nanti pelajarnya sangat luar biasa. Mereka sudah berlatih dengan sungguh-sungguh.
1: Bayu lebih lanjut mengatakan kesiapan atlet pelajar mulai terlihat melalui berbagai kegiatan seleksi dan uji tanding yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Bali. Pengalaman

0: laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menurut perangkai lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Gastronomi tradisional Bali dorong ekonomi lokal. Buleleng kembangkan pengelolaan sampah modern di TPA Bengkala. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baiklah pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah.

Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, kami akan saatnya menyajikan ke ruang Anda renungan senja dengan judul Berzikirlah Sebelum Berbicara, akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad MPD. Baik pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita dengarkan bersama renungan senja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat Allah yang karuniakan kepada kita. Karena syukur yang akan menjadikan nikmat yang kita terima hari ini akan ditambah keberkahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan syukur yang kita ucapkan hari ini akan menjadi pemanggil rezeki atau nikmat Allah yang belum kita terima. Salawat dan salam, marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Seraya tentu kita berharap agar kita senantiasa menjadi umat yang taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema renungan kita kali ini adalah berfikirlah sebelum kita berbicara. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara berbicara tidak bisa dipandang remeh. Lidah memang tidak bertulang, tapi lidah tajam bagaikan pedang. Lidah bisa membuat orang masuk ke surganya Allah. Lidah juga dapat menggelincirkan orang ke dalam neraka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, lisan adalah penerjemah hati. Ungkapan sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW memang benar adanya. Ucapan seseorang akan menerjemahkan perasaannya. Baik rasa sukanya, baik rasa marahnya, baik rasa bencinya, baik rasa sayang yang ada pada dirinya, dan lain sebagainya. Baik melalui diksi maupun intonasinya, semua akan menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka sebagai seorang manusia yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menjalankan setiap aktivitas berdasarkan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di saat kita berbicara. Sebab asal dari perbuatan adalah terikat dengan hukum syara yang ada di dalam ajaran agama Islam kita. Karena itu, saat hendak berbicara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa status hukum dari hal itu? Apakah yang kita ucapkan itu termasuk yang diperbolehkan? Jika yang kita lafalkan adalah ayat-ayat Allah atau bacaan-bacaan zikir, tentu akan bernilai ibadah. Begitu pula, jika yang kita katakan adalah nasihat-nasihat yang mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegahnya dari kemaksiatan, tentu termasuk ucapan yang baik. Namun sebaliknya, jika yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang buruk, tentu termasuk yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya saja ucapan yang mengandung ghibah, ucapan yang mengandung mencela orang, ucapan yang mencoba memfitnah orang, atau ucapan-ucapan yang coba memprovokasi keadaan. Maka demikian pula, mengajak orang lain untuk berbuat buruk, misalnya menyarankan agar dalam belajar agama tidak terlalu dalam. Apalagi jika ucapan itu terkesan melecehkan sang pencipta. Misalnya ada seorang yang mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Maka ucapan-ucapan seperti ini bisa menyeret seseorang ke dalam kemunafikan, bahkan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang harus kita hadapi saat ini. Kita hadapi hari ini, kita hadapi esok hari, kita hadapi lusa. Mungkin akan semakin banyak kalimat-kalimat yang menyakitkan hati yang akan kita dengar. Seolah mereka yang mengucapkan itu lupa bahwa kelak semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang pernah kita ucapkan dan pernah kita lakukan. Padahal sudah banyak peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun melalui hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qaf misalnya ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya kecuali di dekatnya ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengaitkan hal ini dengan keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman, sudah berikrar beriman kepada Allah, beriman kepada akhir-akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Namun kalau dia tidak mampu berkata baik kepada orang, maka pilihannya adalah lebih baik dia diam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikianlah perkara berbicara tidak bisa dipandang remeh. Seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa lidah memang tidak bertulang, tapi lidah tajam bagaikan pedang. Lidah juga bisa membuat orang masuk ke surga, lidah juga dapat menggelincirkan orang ke dalam neraka. Karena itulah para ulama dulu sangat berhati-hati dalam berbicara. Mereka tidak akan berbicara kecuali jika itu penting dan bermanfaat. Mereka menganggap diam itu adalah emas, sebab akan mencegah mereka dari tergelincir kepada neraka. Maka seorang muslim seharusnya berhati-hati dalam berbicara. Ia harus memikirkannya terlebih dahulu, menimbang-nimbangnya terlebih dahulu. Apakah kata-kata itu patut diucapkan? Terlebih jika ia adalah seorang pejabat. Sebab pejabat adalah wakil dari pemimpin yang mengangkatnya. Maka ucapan yang keluar darinya akan dianggap mewakili sikap atasannya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Alaika bi turi sumti fa innahu mutarridatun syaitan." Wa'aunun laika ala amri dinik. Hendaknyalah engkau memperbanyak diam. Sesungguhnya diam itu adalah menyingkirkan setan dan menolongmu dalam urusan agamamu. Maka yang terbaik atau pilihan yang terbaik untuk saat ini, ketika kita belum tahu informasi yang pas, ketika kita belum tahu cerita yang benar, ketika kita mendengar berita yang belum kita ketahui kebenarannya, maka pilihan yang terbaik adalah diam. Karena diam itulah yang akan bisa menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian renungan kita kali ini. Semoga kita selalu dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima nasihat kebaikan dari orang lain, sehingga hidup kita semakin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, selanjutnya kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran Surah Al-Furqan ayat 39 sampai dengan 48 akan dibacakan oleh Qori M. Zaitun Ridwan.

0: Amin.
1: Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini. Sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah kita lakukan untuk sama-sama kita mendirikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya di hari ini pada pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

saja semua pada Allah apapun itu ya. Seperti lagunya Sabian yang Bismillah. Iya, masih dalam rangkaian Mutiara Sore, masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

teman-teman pendengar lewat jalan ke surgamu ya. Untuk kalian yang masih bersama di Mutiara Suri Plus Satu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Napi kabar si de endang gih. Ina amak sematan tiang setelah menunaikan ibadah sholat maghrib berkumpul gih bersama keluarga Nike untuk sharing masalah agama, pengetahuan dan lain sebagainya. Ya pendengar, waktu maghrib ini adalah waktu yang insya Allah bisa Anda maksimalkan untuk bisa berbagi apapun itu ya bersama keluarga, menyelesaikan setiap permasalahan juga. Baik, masih ada lagu religi juga yang akan menemani Anda di Mutiara Sore hari ini.

Ya, pendengar dunia sementara akhirnya selama-lamanya. Itu dia lagu yang kami hadirkan juga untuk Anda, La Tahzan, kemudian nanti Sujudku. Dua lagu ini akan menuntaskan Mutiara Sore dan juga NTB Sore. Saat lagi nanti akan bersama Andi Suhandi di NTB Malam, pendengar ya. Untuk itu saya tuntaskan tugas saya hari ini, pendengar. Saya Dian Mustafa. Kita bersama tugas saya selanjutnya. Nanti ada Andi Suhandi yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersama tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Di malam minggu ini, tepatnya di 30 Mei 2026, menggantikan rekan kami sebelumnya Mardiana Mustafa untuk merangkai malam minggu Anda dengan acara-acara dari Pro 1 RRI Mataram hingga bergantinya hari nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami awali kebersamaan yang tema malam kali ini dengan beragam informasi dan tentunya dengan lagu-lagu dalam musik dan informasi. Sebelum saya hadirkan satu informasi untuk Anda, dan nanti kita akan kumandang azan Isya juga, kami ketengahkan lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami buka satu lagu ya untuk Anda di malam hari ini dari miliknya Virgon dengan Cinta untuk Starla. Dan malam minggu ini mungkin Anda sudah punya rencana bersama keluarga untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata ya untuk esok hari. Nah, kalaupun Anda akan mengunjungi tempat wisata, baik itu kawasan air terjun atau di pantai, keselamatan adalah hal yang paling utama ya. Jangan sampai karena kelalaian ada beberapa hal yang Anda tidak persiapkan juga ya. Seperti yang seperti seorang pemuda yang terseret ombak di Pantai Ampenan yang ditemukan meninggal dunia. Ya, pendengar, untuk upaya pencarian intensif yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap dua orang yang tersesat ombak di kawasan Pantai Ampenan, Kota Mataram, akhirnya membuahkan hasil. Sabtu 30 Mei pagi, satu dari dua korban dilaporkan telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang ditemukan atas nama Pietro Lionel Alessandro Seda, 13 tahun, jasadnya akhirnya ditemukan mengapung oleh tim SAR gabungan pada pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah dengan jarak sekitar 1 km arah utara dari lokasi kejadian pertama di Pantai Skip. Setelah dievakuasi dari laut, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Mataram menggunakan rescue di Max Kantor SAR Mataram. Mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Bustanil membenarkan penemuan tersebut. Dengan ditemukan Pietro, tim SAR gabungan kini memfokuskan untuk menyisir keberadaan korban kedua, yakni Anindita Mantika Muslim. Anak perempuan yang dilaporkan juga hanyut di Pantai Karangbujuk. Ya, pendengar, informasi selengkapnya terkait informasi ini, Anda bisa baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan saat ini sudah pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang kumandang azan Isya ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda, menemani malam minggu Anda. Di musik dan informasi kembali kami hadirkan satu informasi ya. Kalau tadi informasi mengenai seorang anak yang terseret ombak di pantai yang akhirnya ditemukan satu orang dan satu orangnya lagi masih tahap pencarian. Informasi berikutnya pendengar, ini mengenai cek kesehatan gratis. Dan program cek kesehatan gratis ini terus dimasifkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui dinas kesehatan setempat. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, petugas kesehatan kini aktif turun langsung ke tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan jemput bola di desa-desa, sekolah, pusat keramaian, hingga kegiatan pelayanan terpadu masyarakat. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, di tengah masih rendahnya kebiasaan masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan dini, program cek kesehatan gratis ini dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendeteksi potensi penyakit sejak awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Ari Fahrozi mengatakan program cek kesehatan gratis ini merupakan bagian dari program nasional yang saat ini terus diperkuat pelaksanaannya di daerah termasuk di Lombok Timur. Karena menurutnya program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan tanpa harus

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar Pro 1 Irene Mataram 18, salah satu lagu dari miliknya Zremi Zogar. Dari lagunya ini dirilis tahun 2021. Masih di musik dan informasi pendengar, dan sepertinya saya akan hadirkan satu informasi lagi ya sebelum kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Ini informasi di mana pemerintah Provinsi NTB menargetkan program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi ini menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di daerah. Di mana Pemprov mendorong agar seluruh rantai pasok program tersebut bertumpu pada produk dan pelaku usaha lokal. Sekretaris Daerah NTB Abul Khair mengatakan MBG harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi hingga pelaku UMKM. Dan menurutnya dana program MBG harus berputar di daerah agar mampu menciptakan efek ekonomi berantai di masyarakat. Karena itu, pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan rantai pasok lokal agar kebutuhan program dipenuhi oleh produk NTB sendiri. Informasi ini mendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dan Kopassus dan kami kepada mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi.

0: ngomong tidak berdarurat begitu, semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita bersifat skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan pisel dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan Pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
16: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana

0: FIFA Match Day. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Match Day untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
1: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
2: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
1: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, puji Tuhan, selamat sukses. Pulih, udah pulih dari COVID lalu. So, saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome. Sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ahora sí.
1: Terima kasih mendengar di NTB malam ini masih bersama saya Andi Suhandi, siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Di Sabtu malam ya, setelah warta berita nasional, kami kembali menemani Anda dalam Success Story. Dan kali ini Success Story, saya ingin menghadirkan beberapa kisah ya. Kisah dari dapur kecil menjadi oleh-oleh favorit wisatawan. Namanya Siti. Ia tinggal di sebuah desa di Lombok Tengah. Awalnya ia hanya seorang ibu rumah tangga yang membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Dan penghasilan suaminya sebagai buruh harian ternyata seringkali tidak menentu. Ada hari di mana dapur mereka tidak mengepul. Ada hari juga di mana mereka harus menghitung ulang uang belanja. Nah, suatu hari pendengar, Siti mencoba membuat keripik pisang dan menitipkannya di warung dekat rumah. Modal pertamanya hanya cukup membeli beberapa sisir pisang, minyak goreng, dan plastik sederhana. Hari pertama tidak habis terjual, begitupun juga dengan hari kedua. Tetangga bahkan pernah berkata, banyak orang jual beginian bu, apa bisa laku? Tetapi Siti tidak berhenti, ia mulai belajar membuat rasa baru, menambah varian coklat, kemudian balado hingga keju. Ia memperbaiki kemasan sedikit demi sedikit, bahkan ia belajar memotret produknya menggunakan ponsel sederhana. Saat wisata mulai ramai kembali, ia memberanikan diri menawarkan produknya ke toko oleh-oleh. Ditolak, datang lagi. Kemudian ditolak lagi. Dia tidak menyerah dan ia datang lagi. Sampai akhirnya satu toko mencoba menerima beberapa bungkus. Hari itu menjadi titik perubahan di mana pesanan mulai bertambah, produknya mulai dikenal dan ia merekrut tetangga sekitar untuk membantu produksi yang awalnya dibuat di dapur kecil rumahnya. Dan kini diproduksi dalam skala lebih besar. Siti pernah berkata juga, saya tidak memulai karena yakin akan berhasil. Saya memulai karena keadaan memaksa saya untuk mencoba. Wah, jadi kesuksesan UMKM memang seringkali ya tidak dimulai dari modal besar, tetapi dari keberanian untuk mencoba saat keadaan sedang sulit.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu ini dari miliknya Serian, Curhatan Fajar ya. Dan masih kami temani Anda pendengar di Kisah Sukses Story. Kalau tadi kisah Ibu Siti ya, yang dimulai dari dapur kecil untuk menjual oleh-oleh favorit para wisatawan. Kali ini pendengar, seorang penjual kopi, ya penjual kopi keliling yang membangun mimpi sedikit demi sedikit. Ridwan namanya, ya memulai usahanya dengan gerobak kopi sederhana. Jadi setiap pagi ya berkeliling menawarkan kopi panas kepada pekerja bangunan, kemudian pegawai kantor hingga sopir angkutan. Kadang dagangannya habis, kadang juga tidak. Ada masa ketika hujan turun berhari-hari dan penghasilannya hampir tidak ada. Nah, Ridwan memahami satu hal, kalau kualitas dijaga, pelanggan akan kembali. Ia memulai menyisihkan sedikit keuntungan, membeli termos lebih baik, membeli bahan kopi yang berkualitas, belajar membuat menu baru. Lalu muncul media sosial, ia mulai mengunggah aktivitas sederhana sehari-hari, tidak langsung viral ya, tidak langsung ramai, namun perlahan orang mulai mengenalnya. Beberapa tahun kemudian, gerobak kecil itu berubah menjadi kedai sederhana, lalu bertambah cabang kecil lagi. Kini ia mempekerjakan belasan orang. Saat ditanya apa rahasianya, ia menjawab, bukan soal seberapa cepat berkembang, tapi apakah kita tetap berjalan saat hasil belum terlihat. Wah, ini adalah kata-kata dari seseorang yang memang menghargai sebuah proses ya. Jadi pendengar, dari kisah tadi kita bisa mengutip inspirasi ya. Jadi banyak usaha gagal bukan karena produknya buruk ya, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Itulah kisah dari Ridwan, sang penjual kopi keliling yang kemudian membangun mimpinya sedikit demi sedikit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan mengajukan usulan renovasi untuk 45 sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kepada pemerintah pusat guna memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Dari total usulan tersebut, sebanyak 30 sekolah merupakan jenjang SD dan 15 lainnya SMP. Renovasi yang diajukan mencakup perbaikan ruang kelas, atap bangunan, tembok keliling sekolah, hingga fasilitas sanitasi atau toilet yang dinilai paling banyak membutuhkan penanganan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Sarafuddin, mengatakan seluruh usulan saat ini masih berada dalam tahap verifikasi pemerintah pusat berdasarkan data-data pokok pendidikan atau dapodik masing-masing sekolah. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro Satwira Radio Mataram, kami hadirkan mini drama untuk malam ini berjudul Lumbung Rakyat, produksi RRI Makassar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang, nak?
1: Iya, Bu. Anto rindu kampung.
2: Ibu rindu sama kamu, nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
1: Iya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
2: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
1: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
2: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
1: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
2: Iya, sudah. Kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
1: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
2: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
3: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum setor sama saya?
2: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
3: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
2: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
1: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
2: Pak Haryo, nak.
1: Dia siapa, Bu?
2: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
1: apa, Bu?
2: Meskipun harganya murah.
1: Kok bisa begitu, Bu?
2: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
1: Termasuk Ibu menjual ke Pak Haryo itu?
2: Iya, nak. Saran Ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
1: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
2: Sudah. Saran Ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
5: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
4: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
5: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
2: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
3: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
1: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
3: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
1: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
4: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
3: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
1: Begini, Pak Desa. Apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
3: Jangan ikut campur ya kamu.
1: Saya juga adalah bagian dari kampung ini, jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
5: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
3: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
1: Pemerintah sekarang, Pak, punya program. Astacita namanya. Membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
4: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
1: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
3: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
1: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
3: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
5: Apakah bisa, Nak Anto?
1: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu. Agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto! Anto!
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Jadi, Nak Anto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik koperasi tani mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa, kamu.
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
3: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
4: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
2: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian mini drama ya untuk malam hari ini berjudul Lumbung Rakyat, produksi RRI Makassar. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menemani Anda dalam acara obrolan komunitas. Untuk itu, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, saat ini kami menemani Anda dalam obrolan komunitas. Dan malam hari ini pendengar, alhamdulillah saya akan ngobrol bersama salah satu komunitas yang ada di NTB ya, yaitu komunitas Sahabat Mengajar Nusantara. Sudah tersambung bersama salah satu penggerak ya dari komunitas ini, yakni bersama Mas Jihad Fatahillah. Selamat malam Mas Jihad, assalamualaikum.
2: Selamat malam Mas, selamat
1: malam. Alhamdulillah, kabar sehat ya Mas Jihad Fatahillah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, sehatnya luar biasa ya. Ini panggilannya Jihad atau Fatah nih?
2: Jihad. Ini pertama kali kayaknya ada yang mau manggil Fatah.
1: Jihad Fatahillah, Mas Jihad. Komunitas Sahabat Mengajar Nusantara. Ini bisa diceritakan sedikit apa itu sebenarnya Komunitas Sahabat Belajar Nusantara?
2: Oke, baik Mas. Jadi kan saya rasa komunitas yang bergerak di NTB ini udah banyak banget ya. Salah satunya mungkin Sahabat Mengajar Nusantara. Nah, Sahabat Mengajar Nusantara ini ya komunitas kecil yang dimana kami inisiasi oleh anak muda yang ada di Kota Mataram. Awalnya dimana kami perkumpulan-perkumpulan anak muda yang memang ingin bisa berdampak secara positif gitu di lingkungan pribadi, di lingkungan masyarakat, entah buat masyarakat secara umum. Oleh karena itu akhirnya ini kan kami rembuk dari sahabat-sahabat saya nih Mas. Sahabat-sahabat saya membuat buat Sahabat Mengajar Nusantara itu mulai pada tahun 2024 dengan berbagai program yang fokus ke pendidikan, terus lingkungan, kesehatan mental, anak-anak, dan lain sebagainya gitu.
1: Oke, berarti berdirinya tahun 2024 ya?
2: Iya, betul banget.
1: Oke, kalau motivasi awal terbentuknya itu selain bersama sahabat-sahabat tadi dan ingin mengajar, ini motivasi yang lain apa nih?
2: Motivasi ya, sebenarnya kami melihat anak-anak muda sekarang itu kreatif sekali, sangat antusias untuk ikut kegiatan-kegiatan. Cuman di Lombok mungkin di Semboyan ini wadahnya masih kurang Mas, masih kurang untuk bisa sustain. Mungkin ada, tapi ada yang mungkin kegiatannya 6 bulan sekali, setahun sekali. Tapi di sahabat Mengajar Nusantara kami buat bagaimana kegiatan itu bisa sustain setiap bulan. Jadi setiap bulan kami selalu melibatkan anak-anak muda, entah itu dari SMP, SMA sampai kuliah, bahkan yang kerja itu sudah terlibat di kegiatan kami sekitar 600 volunteer sejak tahun 2024.
1: Berarti cukup banyak yang sudah bergabung ya?
2: Ya, betul Mas. Jadi kita memberikan wadah yang dimana slogannya kami itu ketemu apa ya, bermain bersama strangers gitu, bermain sama orang asing, tapi setelah kegiatan kita membawa teman baru seperti itu.
1: Kalau yang ingin bergabung ke komunitas ini harus seperti apa gitu orangnya?
2: Kualifikasinya nggak ada sih Mas, tergantung. Kami ada kegiatan voluntary saga itu setiap bulan, itu temanya berbeda-beda. Kadang kita camping, kadang kita ke kegiatan ekstrim kayak arung jeram dan sebagainya, kadang ke sosial, ke panti jompo. Itu nggak ada kualifikasi yang khusus, itu semua bisa ikut, karena kami percaya bahwa dengan kegiatannya voluntary saga ini yang positif, itu bisa memberikan dampak baik gitu ke anak-anak muda. Bahkan dari SMP pun selalu ikut gitu, ada yang ikut terus karena orang tuanya sudah percaya bahwa ini kegiatan positif. Jadi ibunya yang untuk ikutnya ibunya yang mendaftarkan seperti itu.
1: Oke, jadi kegiatan komunitas ini yang rutin dilakukan apa saja nih?
2: Kalau rutin mungkin untuk teman-teman pendengar RRI Mataram bisa follow mungkin Instagramnya Voluntary Saga. Yang dimana mungkin di bulan September ini kami ada kunjungan ke Pantai Jompo di Sesawat, Lombok Barat, sekaligus ada kegiatan ekstrim di Sesawat, itu River Tubing seperti itu. Nah, untuk info-info update-nya kami bakalan update di IG-nya Voluntary Saga gitu.
1: Oke. Ini kan komunitas Sahabat Mengajar Nusantara. Jadi kegiatannya ini teman-teman dari komunitas ini mengajar adik-adik gitu.
2: Ya, kalau secara khusus Mas, kami emang untuk membantu anak-anak bangsa ya untuk memahami basicnya lah, kayak bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, dan beberapa pelajaran secara umum. Tapi secara general kami fokus ke masyarakat juga Mas, karena kan untuk mengajar ini kita bukan ke anak-anak saja tapi ke masyarakat, ada orang tua, ada guru, karena kami percaya bahwa dari kami yang lintas jurusan, lintas ilmu itu dari berbagai universitas dan jurusan itu bisa membawa basicnya masing-masing ke masyarakat. Contoh, kami ada beberapa program selain yang rutin, yaitu ada ekspedisi pedalaman Sumbawa. Kami sudah laksanakan 2 kali selama setahun. Jadi kami membawa tim dari berbagai universitas di Indonesia yang mana mereka sudah ada basic jurusan masing-masing, pendidikan ya fokus ke ngajar ke anak-anak, lalu pembekalan ke guru-guru, kayak workshop untuk kayak pembelajaran yang sifatnya fun dan baru, karena kan percaya pedalaman itu sangat sangat terbatas lah untuk segi pembelajaran dan lain sebagainya. Yang di bidang pertanian itu membantu untuk mengatasi permasalahan terkadang pertanian, begitu juga di kesehatan, jadi bakalan home visit ke rumah-rumah seperti itu.
1: Oke, kemudian Mas Jihad, komunitas ini bagaimana caranya menjangkau pelajar untuk berbagai daerah, karena ini kan komunitas NTB gitu.
2: Ya, terima kasih banyak Mas. Betul tadi dibilang karena emang NTB sifatnya luas. Makanya kami percaya di sini walaupun gerakan kami kecil, tapi kami percaya sistem kolaborasi itu nyata ya. Kolaborasi itu bisa memberikan dampak yang lebih besar dan lebih luas. Mungkin kalau bagi kami saja jangkauannya hanya berapa ya, mungkin kami dari 12 orang atau 20 orang itu sedikit bantuan. Tapi ketika kita kolaborasi dengan pemerintahan, kolaborasi dengan stakeholder yang lain, entah itu komunitas pemuda yang lain, karena kami udah mencoba kayak di Sumbawa kami kolaborasi dengan kampus, yang di kampus sudah ngirim beberapa mahasiswa untuk ikut, itu bakalan lebih besar lagi. Terus yang pernah juga kolaborasi dengan Brimob, tim Brimob juga ikut untuk turun pedalaman selama 10 hari. Nah, dengan kolaborasi ini ya, menjadi bukti nyata bahwa gerakan kecil itu bisa berdampak secara luas ke masyarakat atau ke anak-anak seperti itu.
1: Oke, berarti intinya melakukan kolaborasi ya agar gerakannya menjadi lebih besar.
2: Betul.
1: Oke, kemudian dari komunitas Mas Jihad sendiri nih, apa ada nih cerita atau pengalaman menarik dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh komunitas Mengajar Nusantara?
2: Oke, ya, kalau cerita ini kayak mana ya? Yang mana ya saya ambil?
1: Saking banyaknya gitu ya?
2: Ya, kegiatannya udah banyak. Soalnya kami ada bagi ke 4 sektor. Yang kalau di Film Grid, kami punya pengurus sendiri. Itu dia rutin setiap bulan. Terus ada Sekantara Mencare, fokusnya ke kesehatan mental juga anak-anak. Satu kegiatan itu festival anak kemarin selama 3 bulan di Kota Mataram. Lalu yang keempat itu terkait dengan kepemudaan, yang ketiga dengan kepemudaan, yang keempat itu pendidikan. Mungkin yang saya cerita di sini mungkin yang saya ngerasa momennya sangat berkesan aja ya Mas.
1: Ya. Yang mana itu?
2: Sekantara pernah buat kegiatan di Sumbawa, itu lokasinya di Orang Telu, Desa Mungkin, lumayan jauh ya kalau teman-teman yang asli Sumbawa mungkin kurang tahu lah nama desa ini, karena emang dia agak pedalaman gitu, nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Yang mana kami bawa tim sekitar 28 orang dari berbagai daerah juga. Jadi saat berangkat itu ada yang pakai carry, pakai trail, pakai ranger, dan kami kejebak hujan, lalu kejebak air bah di perjalanan. Terus ada pohon tumbang di depan. Sehingga perjalanan yang awalnya jam 10 pagi, kami nyampe desanya itu jam 9 malam. Jadi selama perjalanan itu menurut saya kesannya apa ya, pengalaman yang berharga lah buat teman-teman yang dari kota-kota besar, dari Mataram, dari Surabaya, dari Jakarta gitu kan. Ini pengalaman yang luar biasa, mereka bisa cerita lagi gitu kan, untuk bahwa ke lokasi pedalaman di NTB ini, di, terus di Sumbawa ini, luar biasa susahnya gitu. Hmm. Sedangkan masyarakat di sana semangat untuk bisa hidup, guru-guru di sana juga nakes-nakes, luar biasa banget bisa berjuang untuk masyarakat di desa sana. Jadi pengalaman yang kami dapat itu kayak perjuangan mereka tuh nggak mudah untuk pertama ngajar di sekolah di pelosok, untuk membantu segala permasalahan di sana tuh nggak mudah. Sehingga teman-teman yang balik kemarin dari kegiatan itu dapat pembelajaran yang berharga gitu.
1: Wah, pengalaman yang tak akan terlupakan sepertinya.
2: Iya, dengan adanya kami mengekspos terkait dengan pedalaman-pedalaman di NTB ini, menjadikan bahwa di NTB itu masih ada desa yang perlu diperhatikan, entah dari segi fasilitas, jalan, dan sebagainya. Itu susah banget, Mas. Mungkin nggak bisa instan untuk membantu desa-desa yang kurang terekspos ini, tapi sedikit demi sedikit pasti nanti akan ada jalan yang apa ya, dipermudah lah gitu. Dari kami kemarin dapat stakeholder untuk renovasi masjid, lalu untuk bantuan sekolah dan sebagainya.
1: Wah, banyak sekali ya kegiatan-kegiatannya dan luar biasa. Untuk lokasi ataupun tempat yang akan dikunjungi oleh teman-teman komunitas, ini rekomendasinya dari mana?
2: Biasanya kami sih karena emang fokus ke daerah-daerah pedalaman. Untuk yang beberapa kegiatan, ada juga yang fokus di daerah-daerah yang desa yang terdekat. Kemarin juga baru di Semaru gitu kan. Kenapa kegiatannya di Semaru? Karena Semaru daerah wisata. Terus kegiatan-kegiatan kayak event, terus upacara 17-an itu belum ada sama sekali. Jadi sehingga pemilihan desanya kami riset dulu, desanya seperti apa sih, apakah sangat membutuhkan kegiatan dari kami atau tidak. Contoh kayak di Sumbawa, kalau rekomendasi desanya, ya apa ya, sebenarnya kami ada dua cara untuk mencari titik lokasi. Pertama di melihat lokasi dari geografis di Google Map. Ini daerah di pedalaman di atas gunung. Nama desa ini, setelah itu kami minta datanya ke dinas desa, pemberdayaan masyarakat dan desa NTB gitu.
1: Berarti melakukan riset dulu gitu ya?
2: Iya, betul. Observasi dulu ke semua. Jadi yang apa sempat terpikir sih, kalau kami mau buat kegiatan di pedalaman, kalian dipertanyakan lah sama pemerintah. Ini beneran nih kalian mau ke sana gitu, karena kan secara geografis sangat-sangat susah. Gitu.
1: Dan kalau saya mendengar tadi dari cerita Mas Jihad, yang bergabung di komunitas ini bisa dikatakan kebanyakan anak-anak muda gitu ya, generasi Z atau Gen Z gitu. Nah, anak muda kan biasanya sibuk dengan kehidupannya yang seperti ya, banyak anak muda yang mungkin di luar sana banyak juga yang menghabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, bisa dikatakan seperti itu. Tapi tidak semua. Nah, bagaimana caranya Mas Jihad memberikan spirit kepada teman-teman yang notabene-nya anak-anak muda untuk kegiatan-kegiatan seperti itu?
2: Nah, justru itu juga, Mas. Itu salah satu output dari kegiatan kami, volunteer, volunteer saga. Makanya kenapa kami ngadain rutin, itu juga kegiatannya di Lombok. Jadi, karena emang wadah kegiatan yang positif itu masih kurang di NTB secara secara umum ya. Sehingga, ya kayak tadi terjadilah mungkin kegiatan yang masih kurang produktif selain dari perkuliahan atau sekolahan gitu. Nah, sehingga dari kami mengajak nih anak-anak muda semua untuk join, ayo yang baru pertama kali atau belum pernah sama sekali ikut, coba deh sekali ikut di Volunteer Saga. Itu kegiatannya sehari, kadang juga bisa dua hari, tapi nanti tergantung teman-teman mau minat yang program yang mana bisa join. Nanti saya percayalah ketika sudah ikut pasti bakalan ketagihan gitu, bulan depan ikut lagi. Karena yang ikut pun di kegiatan-kegiatan sebelumnya ada yang pernah ikut sampai 10 kali. Gak pernah absen, selalu ikut lagi karena emang seru dan produktif, bisa ketemu orang baru dan berkesan.
1: Berarti itu membuktikan bahwa kegiatannya asik-asik lah semuanya.
2: Karena tiap bulan gak ini kegiatannya gak sama gitu. Misalkan bulan sekarang ketemu para lansia sekalian healing. Karena kemarin juga sempat buat kayak nostalgia masa kecil kita main main main permainan tradisional gitu kan, ngumpulin anak-anak muda di Kota Mataram, ayo kita main permainan tradisional gitu.
1: Oke. Untuk respon masyarakat yang dikunjungi seperti apa, Mas Jihad?
2: Respon masyarakat di beberapa daerah juga tergantung ya, lokasinya juga ada yang berbeda-beda, tapi secara umum mereka sangat excited dengan hadirnya kegiatan ini, atau anak-anak muda yang peduli terhadap masyarakat itu sangat sangat sangat baik respon. Tentu ini kan menjadi hal yang baru, mungkin apalagi untuk daerah-daerah yang jarang ada program, jadi ini hal yang baru ketika datang pendatang, mereka melihat wah ada ini, ada anak-anak KKN, padahal bukan KKN ya, jadi dibilang KKN aja gitu. Mungkin senang di mana kita bisa berbaur, kalau ada hal-hal yang bisa mereka ingin dibantu, kami bantu sesuai dengan basic sesuai dengan basicnya tim kami seperti itu.
1: Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan kan ini lumayan selain membutuhkan tenaga, kemudian waktu dan juga biaya nih. Untuk itu semua bagaimana cara menghandlenya dari komunitas?
2: Untuk kegiatan kami kan ada sistem kayak volunteer, kami punya pengurus sendiri. Yang mana untuk jadi panitianya itu rolling setiap bulan, jadi semua tim harus mengambil bagian untuk menjadi penanggung jawab kegiatan. Jadi ini juga menjadi tempat mereka belajar dan juga menjadi apa ya, biar rata semua. Yang mana kami rutin ini kegiatan yang simple, kami biasanya pakai ada sistem volunteer yang berbayar, Mas. Misalkan di volunteer Saga ke panti asuhan kita ada berbayar gitu kan, donasi berapa, dan ada juga program yang gratis tergantung kegiatan. Walaupun kegiatan yang besar itu yang mungkin sampai seminggu dua minggu, kami tentu kolaborasi dengan stakeholder untuk sponsornya seperti itu.
1: Oke, berarti ada berbagai cara ya untuk menutup mungkin pendanaan yang dibutuhkan seperti itu ya.
2: Ya, betul.
1: Oke. Kemudian menurut dia sendiri nih, peran anak muda di dunia pendidikan itu seberapa penting?
2: Ya, waduh. Sebenarnya banyak sih yang berbicara seperti itu, tapi saya rasa semua orang pasti paham, entah dia di pendidikan atau jurusan apa saja secara umum ya, basicnya mungkin di selain pendidikan, tapi percayalah semua orang itu adalah guru. Kita semua adalah guru untuk anak-anak kita nanti, untuk sekitar dan sebagainya. Apalagi mungkin untuk anak-anak muda yang berpendidikan, itu tanggung jawab yang besar gitu. Ketika balik ke asalnya, itu harus melihat kayak kondisi di lingkungannya dan sebagainya. Jadi anak-anak muda mungkin secara dasarnya harus bisa mengajar. Mengajarnya kan bukan dalam artian di ruang kelas saja gitu kan.

0: Berarti menurut Jihad peran anak muda ini sangat penting ya untuk dunia pendidikan.
1: Iya betul, apalagi untuk anak-anak gitu kan. Karena secara langsung anak-anak di sekolah kan cuma belajar formal aja nih. Nah itu dari pagi sampai siang, dari siang sampai sampai sore lah gitu kan, lebih banyak bermain di luar, sehingga nanti kan yang ada di lingkungan sekitar anak muda tuh excited atau inisiatif, karena saya lihat juga luar biasa banyak sekali anak muda yang inisiatif membuka kayak taman bermain, taman baca, lalu komunitas kecil di desanya, sehingga ketika anak-anak pulang sekolah yang formal SD, nah sore mereka belajar lagi sama anak-anak muda yang buat komunitas ini, itu luar biasa banget.
0: Wah, luar biasa ya. Kemudian kalau Jihad melihat dari komunitas sendiri nih, nah, apa tantangan terbesar sebenarnya yang dihadapi anak muda saat ini yang ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial?
1: Tantangan ya, sebenarnya kalau untuk terlibat gampang sih. Kalau mau terlibat gampang, tinggal bagaimana cara mencari informasi, lalu daftar dan keinginannya. Yang penting keinginannya itu mau aja dulu untuk mencoba, untuk bergabung pasti ada jalannya. Cuman yang menjadi tantangan terbesarnya mungkin untuk berbagai komunitas atau anak muda yang mau memulai, seperti saya bilang tadi, mau memulai membangun ya, bukan untuk mulai ikut. Jadi membangun sebuah wadah itu pasti berat, karena butuh tim, butuh support dari segi ide dan materi, itu yang beratnya di situ. Saya rasa seperti itu, karena memang kalau awal untuk mau terlibat itu sangat-sangat susah. Namun juga kita merancang, merintis itu di awal itu sangat-sangat susah, ya, tapi sekarang kita sudah jadi, sudah jalan, lalu sudah ada tim yang bagus, pasti bakalan dipermudah.
0: Oke, yang penting ada keinginan dan kemauan, insya Allah pasti akan ada jalan gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, berbicara mengenai semangat kembali nih Mas Jihad, bagaimana caranya komunitas yang Mas Jihad sekarang ini, caranya membangun semangat kolaborasi antar anggota itu seperti apa? Karena kita tahu mereka semuanya anak-anak muda gitu, yang semangatnya semangat-semangat anak muda seperti itu.
1: Oke, justru itu tantangan mungkin buat di kami untuk volunteer, karena kan kami di volunteer pasti mencari gitu kan, mencari lebih banyak lagi anak muda untuk ikut. Nah, jadi tantangan kami supaya mereka gimana caranya biar semangat atau excited buat ikut. Kami sesuaikan programnya sesuai dengan keinginan anak-anak muda sekarang nih. Mungkin kayak tadi saya bilang ada kegiatan ekstrim. Nah, yang ikut nih pasti yang kegiatannya apa, pasti anak-anak muda yang suka ekstrim, kegiatan ekstrim. Kadang kita ke panti asuhan sama anak-anak atau ke sekolah, pasti yang ikut nih anak-anak muda yang emang mau ketemu sama anak-anak, mau ngajar. Jadi kan fokusnya anak-anak muda ini beda-beda ya Mas. Jadi kita buat kegiatan itu sesuai dengan seleranya mereka, seperti itu.
0: Tergantung dari selera mereka gitu ya.
1: Dengan ikutnya mereka sesuai dengan keinginannya, pasti bakalan semangat gitu.
0: Jadi memberikan wadah kepada mereka dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu.
1: Betul.
0: Oke. Dan banyak juga yang bertanya Mas Jihad, kalau berbicara mengenai komunitas ini, bagaimana caranya gabung ke komunitas ini gitu?
1: Iya, untuk Sagantara sendiri memang komunitas pertama kan kami kan memang dari internal, kayak dari teman-teman sendiri, jadi nggak open untuk publik, untuk pengurus. Jadi tapi ketika kami melihat di volunteer, karena kan di setiap kegiatan pasti ada volunteer yang joinnya Mas. Ada yang join beberapa kali, kita lihat oh bagus nih, aktif, bisa nih untuk ikut secara luas lagi, berdampak untuk kegiatan lebih banyak lagi. Jadi kita melihat ini bagus dan aktif, pasti akan ditarik gitu Mas untuk jadi pengurus. Tapi kalau untuk join volunteer ya itu terbuka buat siapa saja.
0: Caranya?
1: caranya teman-teman follow aja Instagramnya Volunteer Saga atau Sagantara Foundation. Teman-teman bisa buka ya, sahabat Melayu Nusantara juga bisa. Di dia nanti info-infonya bakalan ada di sana.
0: Hmm.

0: Kalau tadi kan Mas Jihad bilang kalau ada volunteer yang dilihat cukup mumpuni untuk melakukan kegiatan, maka akan ditarik untuk ikut join dalam sebuah kegiatan. Nah, ini ada pelatihan khususnya nggak untuk kegiatan-kegiatan sebelum turun ke lapangan?
1: Oke, biasanya kami kan kegiatannya enggak fokus satu aja. Kadang kayak misalnya kami ambil contoh di Festival Anak Segantara dengan tema Sembuhkan Luka, Pulih Bersama, itu fokus ke kesehatan mental. Jadi kami kemarin ada sekitar 80 volunteer, itu kita turun ke sekolah-sekolah di Kota Mataram untuk memberikan edukasi kesehatan mental. Sehingga sebelum itu, sebelum mulai turun ke sekolah, volunteer kita udah bekali nih Mas, dengan pengetahuan kesehatan mental seperti apa, mungkin cara untuk bernegosiasi apa, menyampaikan materi ini nanti seperti apa. Tentu sebelum turun dan sebagainya pasti akan ada pembekalan, tapi tergantung dengan kegiatannya juga gitu.
0: Ada pembekalan-pembekalannya ya.
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Untuk ke daerah-daerah terpencil ini, Mas Jihad, bagaimana caranya membuat kegiatan belajar yang menarik untuk mereka?
1: Oke, kalau daerah terpencil ini kan lumayan kompleks dia permasalahannya, Mas. Dari segi fasilitas yang minim, guru yang kurang, alam. Akses ke sana juga lumayan susah, sehingga guru-guru juga menjadi tantangan ini untuk selalu standby di sana. Karena kan guru-guru yang di pedalaman juga itu kadang dari luar semua kayak itu. Sehingga dari kami kemarin untuk guru-guru PNS yang di sana atau honorer yang emang mau berbakti ke desanya, jadi kami buat sebuah metode pembelajaran untuk anak-anak. Juga ada beberapa kegiatan yang bisa yang bisa dipakai gitu kan, berapa cara yang bisa dipakai untuk sebelum memulai pembelajaran dan setelah belajar gitu. Jadi itu yang kami kayak seperti workshop ke guru, nanti guru yang meneruskan ke anak-anak. Tapi kami coba dulu selama 10 hari kadang-kadang dan mereka happy gitu.
0: Oke, jadi ada beberapa tips memang dari teman-teman komunitas ya untuk dihadirkan sehingga kegiatan-kegiatannya menarik untuk mereka gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Ada perbedaan nggak setiap daerah, setiap tempat gitu, Mas Jihad, ketika mengunjungi adik-adik gitu, ada perbedaan nggak cara mereka menerima atau sambutan dari adik-adik untuk di sekitaran Nusa Tenggara Barat ini, ada hal-hal yang berbeda nggak?
1: Oke, saya melihat Mas, saya jujur aja Mas. Kalau di daerah pedalaman, saya melihat excited anak-anaknya untuk belajar itu sangat-sangat besar ya Mas ya. Dari segi mereka mau ikut belajar, ikut bermain, lalu berkomunikasi itu sangat-sangat aktif gitu kan. Untuk di beberapa daerah yang mungkin bisa dibilang terpencil atau terpinggir. Tapi ketika kita membuat kegiatan di kota, contohnya di Mataram, seperti itu, nggak tahu mungkin karena emang lingkungan lingkungan digital yang sekarang udah lumayan tinggi, sehingga anak-anak ya lebih fokus ke gadget gitu ya, sehingga berkomunikasi sama kayak kami gini, berkomunikasinya kurang lebih banyak itulah dunianya sendiri gitu. Tapi itu yang menjadi tantangan besar.
0: Itu tantangan tersendiri lah ya.
1: Ya.
0: Oke. Dan sebagai penutup nih Mas Jihad, ada apa nih harapan teman-teman untuk pendidikan di Indonesia, khususnya dari sisi anak muda nih Mas Jihadnya?
1: Ya, terima kasih banyak Mas. Harapan untuk kedepannya teman-teman semua yang pemuda-pemudi, kalau dari saya secara pribadi, saya datang membawa kertas kosong ketika ke sebuah daerah, pulangnya membawa dengan kertas warna-warni yang dimana kertas itu sudah penuh dengan oret-oretan anak-anak di sana, sehingga teman-teman pasti punya kertas yang kosong, dimana teman-teman tinggal oret sendiri, tapi bagaimana cara mengoretnya teman-teman silakan atur, anak-anak muda atur, entah itu dari anak-anak semua, dari masyarakat. Jadi harapannya setiap gerakan atau setiap usaha yang kita lakukan, setiap gerakan yang kita lakukan di lingkungan sendiri, di lingkungan masyarakat atau secara umum, itu bisa berdampak untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak gitu, khusus di NTB.
0: Oke, pesan terakhir nih, pesan khusus dari Mas Jihad untuk anak-anak muda mungkin yang ingin mulai bergerak tapi masih ragu nih.
1: Wah, ya oke, kalau gitu mah yang penting tuh coba aja dulu. Kalau emang masih ragu, ikut dulu kegiatan yang lain, yang orang lain adain. Kalau mau mulai, pasti butuh pengalaman-pengalaman. Jadi join dulu di kegiatan orang lain. Kalau mau mulai di daerah masing-masing, itu coba dulu. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Walaupun gagal dan sebagainya, itulah proses ya. Tapi saya sendiri merasa tidak ada yang gagal, hanya saja mungkin ada yang kurang. Nah, kurang itu yang harus kita lengkapi selama perjalanan kita memulai.
0: Oke, Mas Jihad Fatahillah dari komunitas Sahabat Mengajar Nusantara, terima kasih waktunya untuk malam hari ini ya.
1: Siap, terima kasih banyak Mas.
0: Semoga obrolan kita di obrolan komunitas Prosatu Ilahi Mataram malam hari ini menginspirasi khususnya untuk para pendengar, anak-anak muda ataupun yang bukan anak muda ya, yang juga terinspirasi mungkin mendorong putra-putrinya untuk ikut gabung di komunitas Sahabat Mengajar Nusantara. Sekali lagi Mas Jihad terima kasih ya.
1: Iya Pak, terima kasih banyak.
0: Sukses selalu untuk semua kegiatan-kegiatannya, semoga terus lancar dan semoga tetap semangat membara, semangat 45. Oke, Mas Jihad, sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, mendengar demikian obrolan singkat saya bersama Jihad Fatahillah dari komunitas Sahabat Mengajar Nusantara ya. Komunitas Sahabat Belajar Nusantara ini adalah wadah memang ya, wadah anak muda yang peduli terhadap pendidikan khususnya di daerah yang kurang terjangkau. Jadi komunitas ini terbentuk dari semangat untuk berbagi ilmu, memberdayakan masyarakat, dan juga membangun generasi muda yang lebih baik. Berbagai kegiatan positif dilakukan oleh komunitas ini, tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membangun spirit dari anak muda itu sendiri. Tantangan pasti ada ya, tapi semangat dari anak-anak muda di komunitas ini perlu menjadi contoh, contoh untuk kita bersama agar bisa melakukan yang terbaik ya untuk diri kita atau untuk orang-orang sekitar. Jika Anda anak muda yang ingin bergerak, jangan tunggu sempurna, mulailah dari niat baik dan langkah kecil, karena perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama. Sampai di sini kami menemani Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Sobat Satu Radio Mataram, dimanapun Anda berada. Malam minggu kami temani Anda dalam acara Ruang Rindu ya, berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Nah, untuk malam minggu biasanya kita akan menikmati nanti lagu-lagu mancanegara ya. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an hingga 90-an. Anda ingin bergabung, ingin menikmati lagu-lagu ini atau sekedar ingin say hello dengan para pendengar atau sahabat-sahabat yang lainnya, bisa menghubungi kami ya di 081-80-056-000. Bisa juga di 0370-646-521. Saya awali ya untuk menyapa pendengar di 646-521. Halo, selamat. Iya, keputus. Ya sudah, di GSM aja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale ya.
1: Andi, gimana kabarnya Mas?
0: Sehat. Di sana bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, selalu segar ceria.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau udah dengar suaranya Mas Andi.
0: Wah, gimana kalau mendengar suara saya?
1: Iya, bisa.
0: Pengen tidur.
1: Memang kita lagi tidur-tiduran sambil mendengar suaranya Mas Andi.
0: Oh, gitu. Tidak.
1: Bisa membuat kita bergairah lagi, selalu jadi seger.
0: Padahal suara saya ini berang-berang.
1: Segernya suaranya Mas Andi lagi tuh.
0: Oke, sudahlah kalau begitu. Silakan Mbak Lale, pengen salam-salam buat siapa?
1: Iya, pertama buat siapa ya? Ya, ada Mas Raja, Mas Raja Salu, ada Pak Ajat, Mami Irwian, Pak Mawiin, Pak Ordes, Pak Andi Gunung Sari, Pak Nursa, Pak Marisa, Putra Majapahit, Bajang Kayangan, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, makasih selalu juga, ada Dik Solihin, ada Pak Haji Sahabudin, ada Pak Haji Jaga Perce, ada Pak Mawardi, ya buat semuanya dan juga sampai saya sampai terkecuali dalam kompak persahabatan, semoga saya selalu buat Mas Andi ganteng, semoga tetap diberikan kesehatan, banyak umur, dan semakin dilancarin rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih ya doa-doanya.
1: Terima kasih ya Mas Andi, Mas Tampiasi atas waktunya. Tirang langsung rezeki yang membawa tunas campur, alis tunas kurang di. Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Lale ya, sebagai pembuka jebak untuk Ruang Rindu malam ini. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Kinza ini Bang Andi.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Kinza.
0: Kinza di mana Kinza? Bagus namanya nih.
2: Ya bagus lah, orangnya juga insya Allah bagus.
0: Asik. Kinza dari mana?
2: Kota dan Lombok Timur Bang Andi.
0: Oh, Lombok Timurnya itu di mananya itu?
2: Putaran Sikur Bang Andi.
0: Sikur, gimana di Lombok Timur, dinginkah atau biasa-biasa aja malam ini?
2: Kenapa?
0: Apakah malam ini dingin di Lombok Timur atau bagaimana?
2: Ya dingin banget ini di Lombok Timurnya Bang Andi.
0: Oke, jaga kesehatan selalu ya.
2: Iya, Bang Andi juga dingin nggak di studio di sana?
0: Kalau di sini sepanjang hari dingin karena pakai AC.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, tapi nggak mengurangi semangatnya Bang Andi untuk bertugas. Kan?
0: Kalau mendengar suara-suara penelpon itu saya selalu semangat.
2: Baguslah Bang Andi ya. Selamat malam minggu ya Bang Andi ya.
0: Iya, menemani para pendengar untuk bermalam minggu nih.
2: Ya, semangat selalu ya.
0: Salamnya buat siapa yuk?
2: Ya dah, salam-salam buat Bu Kinanti, salam kenal, Bunda Aisyah juga, Bunda Lala, Mbak Lala kah, Mbak Lalut kah?
0: Mbak Lala.
2: Apa namanya? Ya itu dah, salam kenal ya. Bang Syahril juga, Mas Raja, juga buat Bang Kenzo, ya. Katanya lagi kurang fit, ya. Semoga segera membaik, ya.
0: Bang Kenzo, sakit apa, Bang Kenzo?
2: Kurang fit pokoknya.
0: Oke, okay, semoga sehat Bang Kenzo.
2: Malam mingguan.
0: Silakan lanjut.
2: Iya, lagunya apa nih yang tersedia Bang Andi?
0: Lagu-lagu barat ini kita nikmati malam minggu ya.
2: Lagu-lagu barat ya.
0: Iya. Tapi bagus-bagus iya, lagunya.
2: Bagus-bagus. Scorpion ada enggak?
0: Malam ini kita tidak menampilkan Scorpion tapi diganti dengan Bon Jovi.
2: Oh begitu.
0: Iya.
2: Iya sudah, apapun lagunya yang penting apa yang bagus enak didengar juga sesuai dengan suasana hati ya Mas Andi.
0: Oke, siap.
2: Ya segitu aja dulu Mas Andi.
0: Terima kasih Mbak Kinza.
2: Kinza pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinza ya. Ini di siaran saya Kinza pertama kayaknya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, disambut sama orang yang dipanggil-panggil tadi tuh, Kenzo. Iya, apa kabar Kenzo? Katanya sakit Kenzo.
3: Iya, ini apa namanya, pipi lagi bengkak nih, efek sakit gigi nih Bang.
0: Oh, sakit gigi. Kata orang sih lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
3: Iya, tapi untung ada Kinza jadi obatnya tadi. Asik.
0: Emang cowok itu pandai ngegombal ya.
3: Iya betul. Kita buat Kinza tadi ya. Salam sayang aja buat Kinza.
0: Wah, udah sayang-sayang ini.
3: Iya dong, kan dia penyayang saya itu Kinza itu Bang Andi.
0: Oh begitu.
3: Iya, itulah namanya Kinza, saya jadi Kenzo gitu.
0: Oh iya ya, baru ngeh saya.
3: Iya. Kita sedang buat pendakwa juga. Ada Bang Rian, ada Bang Orbes, ada Bang Pajar, ada Bang Jun, ada Bang Yogi, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Maya, ada Bunda Marni.
0: Iya.
3: Ada semuanya udah Bang Andi ya.
0: Siap.
3: Buat Bang Andi, semoga sehat selalu.
0: Okay,
3: jangan lupa pakai jaket biar hangat Bang Andi.
0: Iya.
3: Indah. Terima kasih Bang Andi ya.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kenzo dan Kinza. Di kapel-kapelin namanya ya, nggak apa-apa. Baik, di belakangnya Kenzo ada siapa nih? Silakan yang bergabung dari tadi, ada siapa ini ya? Oke dah, kita sambut nih yang di JSM. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
4: Dengan Edo Bandar Lampung.
0: Pak Edo di Bandar Lampung ya. Apa kabar Pak Edo?
4: Salam kenal.
0: Salam kenal juga Pak Edo. Pak Edo.
4: Siapa ini?
0: Ini dengan Andi Pak Edo.
4: Oh, Bang Andi, salam kenal ya Bang.
0: Salam kenal juga Pak Edo. Sehat ya Pak Edo ya?
4: Alhamdulillah wawai.
0: Pak Edo dengerin RRI Mataram pakai apa?
4: Digital.
0: Digital ya, lancar ya.
4: Alhamdulillah suaranya jernih, terang.
0: Tuh, pendengar ya.
4: Kayak cuaca terang dan panas.
0: Di sana dingin enggak?
4: Gimana Mataram?
0: Ya? Mataram kalau malam itu dingin banget.
4: Oh, dingin ya kalau di sana ya?
0: Iya. Pokok Lombok.
4: Oh.
0: Iya begitulah. Silakan lanjut.
4: Iya begitulah.
0: Edo, silakan lanjut.
4: Lagunya apa nih Bang?
0: Lagu-lagu barat tahun 90-an, 80-an untuk malam ini.
4: Wow, ikutan aja deh Bang.
0: Oke dah. Oh ya Edo, ini pertama kalinya masuk di RRI Mataram atau pernah sebelumnya?
4: Pernah, tapi sama siapa ya, lupa. Abang satunya siapa itu?
0: Bang Benny mungkin namanya itu.
4: Bang Benny ya?
0: Iya.
4: Ya, udah sekali.
0: Acara malam aja?
4: Iya malam, okay. Kalau sama adiknya baru ini nih.
0: Okay. Bang Edo terima kasih ya.
4: Iya sama-sama Bang.
0: Sehat selalu.
4: Kalau Pro Dangdut kan sana jam berapa sih Bang?
0: Pro Dangdut jam 2 siang tapi di Pro 4 dia, bukan di Pro 1.
4: Oh di Pro 4 nya.
0: Yeah.
4: Siap, ya sudah deh. Salam
0: terima
4: kenal
0: kasih.
4: Ya Bang ya.
0: Yo, salam kenal juga Edo.
4: Semoga kita selalu dikasih kesehatan amin, semua dimanapun amin, amin. Berada.
0: Mm-hmm, amin.
4: Selalu dilancarin rezeki kita.
0: Amin.
4: Pokoknya niat baik kita sekeluarga itu semoga segera-segera dijaga. Gimana Bang kabarnya Idul Adha? Aman-aman kah?
0: Oh, aman,
4: ada tragedi
0: aman.
4: Apakah gitu yang lucu?
0: Tidak ada tragedi, paling tragedinya sapinya ngamuk-ngamuk gitu.
4: Oh itu mah udah biasa Bang, karena dia mau ini, darahnya mau mengalir gitu Bang.
0: Iya, makasih Bang Edo ya, banyak yang menunggu di belakang ini.
4: Ya dah, makasih oke, Bang Andi, siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Edo di Bandar Lampung, di belakangnya Edo, halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapakah ini?
5: Ini dengan Pak Tony yang tadi malam itu.
0: Oh Pak Tony di mana Pak Tony?
5: Ini sudah di rumahnya yang pertama di Bima.
0: Oh, sekarang di Bima ya?
5: Ya, rumah pertamanya.
0: Rumah kedua di mana?
5: Di Dompu kayak tadi malam itu.
0: Oke, aman ya cuaca di sana?
5: Woi, dingin kalau di Bima ini Bang Andi.
0: Oke, berarti kita si NTB dingin ini.
5: Kalau di Mataram bagaimana Bang Andi, rame enggak?
0: Rame, kalau tapi dingin juga sih.
5: Ya.
0: Mm-mm.
5: Saya ini dengar RRI ini dari kecil.
0: Udah dari kecil ya.
5: Sampai pasang antena sampai jatuh saya ini.
0: salamnya buat siapa Bang Fatoni?
5: Ini saya mau kirim salam untuk itu yang tadi malam itu Mbak Dila.
0: Mm-hmm.
5: Jualannya semoga laris jualannya.
0: Mm-hmm.
5: Terus untuk Mbak Bening.
0: Mm-hmm.
5: Ada Mbak Nur. Mimi.
0: Mm-mm. Siapa lagi?
5: Terus ada Bang Buyung.
0: Kemudian
5: ada Boboho.
0: Terus
5: ada Afgan.
0: Mm-mm.
5: Pokoknya untuk semuanya fans dia RRI Mataram.
0: Oke, terima kasih Pak Tony.
5: Lagunya apa saja ini?
0: Lagu-lagu barat tahun 80-an 90-an malam ini ya.
5: Oh, kita ya lagu barat ya.
0: Kita bernostalgia malam ini.
5: Ya.
0: Uh-uh.
5: Untuk Bang Andi semoga rezekinya banyak.
0: Amin. Banyak yang mendoakanku malam ini. Terima kasih ya Bang Fatoni.
5: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fatoni di Bima dan Dompu ya. Yang ingin bergabung sabar dulu ya, karena sudah 5 penelpon. Kita ke lagu. Ada lagu dari miliknya Bon Jovi, kemudian ada lagu dari miliknya Shania Twain. Kita nikmati bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di Ruang Rindu, pendengar, kami temani Anda yang ingin bergabung seperti biasa ya. Silakan dicoba lagi yang dari tadi berusaha untuk gabung tapi keputus di 081 80 dan 056 ribu, atau di 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Halo Ila, selamat malam.
1: Sekarang lagi mancanegara ya?
0: Iya. Silakan Ila.
1: Oke, salam buat Kak Ilham ya. Terima kasih ya semuanya yang sudah dibawain.
0: Terus, sudah dibawain daging kurbannya?
1: Iya.
0: Asik. Berapa kilo itu?
1: Mungkin ada 2 kilo.
0: Disyukuri, dinikmati, alhamdulillah.
1: Iya. Dan juga yang lain-lainnya sih. Terus, buat kalian semoga sehat selalu untuk umur, buat Pak Tommy tadi ya, terima kasih sebelumnya. Terus buat Bunda Marni, panjang Pak Sutri, buat semuanya ya Bang Andi.
0: Oke.
1: Pak Bang Andi, selamat bekerja.
0: Terima kasih.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ila di Lombok Utara. Terima kasih Ila ya. Di belakangnya Ila yang ingin bergabung, silahkan. Ruang Rindu masih akan terus menyapa Anda di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Menikmati malam minggu dengan lagu-lagu mancanegara. Di malam ini sepertinya akan menjadi suasana malam yang menyenangkan. Menyenangkan kalau ada pasangan. Kalau tidak ada pasangan bagaimana Bang Andi? Ikut saja di Ruang Rindu ya. Banyak teman kita di sini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Maya di Mantang, Lombok Tengah.
2: Nggak dingin di Mataram.
0: Dingin juga Mbak Maya.
2: Oh sama.
0: Apalagi di ke arah timurnya lebih dingin sepertinya.
2: Iya. Ya dah, mungkin keseluruhan ini Bang Andi.
0: Mungkin ya, seluruh NTB.
2: Iya.
0: Apalagi
2: di Sumbawa. Panas, tapi di sana.
0: Kalau siang ya.
2: Iya. Sudah, ada lagu apa ini?
0: Lagu-lagu barat ini.
2: Oh iya. Sudah, kita nikmati aja ya.
0: Oke.
2: Lagu-lagu apapun yang diputar sama Bang Andi.
0: Betul.
2: Ya, kirim salam buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Buat Bunda Masnya, ada Pak Andi, ada ini siapa namanya? Pak Haji Herman. Hatama Jun. Tompakan aja raja. Ada bajang kayangan hilang ini. Pak Tony yang tadi.
0: Iya di Dompe ya, ya.
2: Ada Pak Tony, ada beli gue pindah belum masuk, ayo masuk sudah tak kasih nomornya. Beli gue pindah masuk ayo
0: masuk,
2: yang
0: masuk,
2: ada
0: masuk.
2: Di Lampung. Sehat selalu, ada Krispati di Uija, Anwar, ada ini siapa namanya yang di Sumbawa, Pak Bram. Ya ada Kinanti, Alvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Purbaya. Kompakan aja. Ada Yogi, gimana kabar ini? Apakah jadi demokrasi atau gimana ya?
0: Gimana ya, bertanya-tanya juga ya, ini.
2: Soalnya dulu habis lebaran haji katanya.
0: Oh semoga sudah ya. Ya
2: semoga lancar aja ya. Sehat selalu Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya juga, semuanya Bang Andi.
0: Semua-semuanya.
2: Ini yang dari Dompu ini, siapa namanya? Haris Kelana, sehat selalu ya.
0: Oke, ya, Haris Kelana.
2: Buat pen-pennya RRI, dan kru-krunya RRI, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita tunggu lagunya ya, yang dari Lombok Timur semua. Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Mbak Maya yang ada di Lombok Tengah. Sehat selalu Mbak Maya ya. Baik, di belakangnya Mbak Maya ingin bergabung, boleh saya sapa kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat selalu.
3: Apa kabar?
0: Sehat juga Bunda, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, banyak kok anak geng.
0: Alhamdulillah banyak.
3: Alhamdulillah.
0: Bunda pengen salam-salam buat siapa?
3: Iya, salam-salamnya. Salam-salam Bunda Maya, baru dikutuk dah sehat Bunda, salam saya. Salam sama ibu di rumah Bunda. Sehat ya. Sama.

0: Cahaya, Lalu sayang ada di Jodoh Tuhan ya. Sama siapa lagi? Widya sama Bajang Listrik, sama Ordes, Bajang Jun, Bang Andi, Bang Raja, Bang Raja. Ini mudah-mudahan sehat ya. Sama.
1: Amin.

0: hati-hati di jalan, Pak, ya.
1: Oke, terima kasih, Bunda.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Siti Hajar, terima kasih ya sudah bergabung di malam ini. Silakan yang ingin bergabung kembali, adakah di belakangnya Bunda Siti Hajar? Silakan di 08180 dan 056000, atau bisa juga menghubungi di 0370 646521, atau yang lagi malam mingguan boleh bersama penyayangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
1: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Andi?
1: Sehat. Kalau Mbak Kinanti apa kabar?
2: Ay, kabarnya dingin ini Bang Andi.
1: Oh, dingin ya di sana?
2: Dingin banget.
1: Banget ya kalau Lombok Utara ya?
2: Iya. Oke, menyamperin dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, saya selalu Pak Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Guntur, Pak Rudidi, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Ataman, Bang Sahril, Bang Kinsu, siapa tadi yang cewek itu? Kenza ya?
1: Kinza.
2: Iya, Kenza. Terus buat Mbak Maya, Mbak Nelly, Pak Nursah, Pak Marisah, Pak Andi, Pak Tapi Udin, ada Pak Jerman, Pak Jamil Udin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Hairani, Bunda Aisyah, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hil, Mbak Viola, Bu Wiga, Bang Krispati di NTT, dan semua-semua Bang Andi.
1: Oke.
2: Okay. Yuran kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Buat semua kru-krunya juga sehat selalu.
1: Oke.
2: Okay. Bang Andi, selamat bertugas.
1: Terima kasih, terima kasih.
2: Selalu dalam minuman Allah SWT.
1: Amin.
2: Kita pulang, hati-hati di jalan. Kita semangat, Bang Andi.
1: Oke.
2: Yuk, lagunya kita ingin dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti di Lombok Utara, terima kasih ya. Lanjut ya, kita akan sapa-sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya Pak Nanti?
1: Sehat. Ica, apa kabar malam minggu ini?
3: Juga.
1: Sehat ya?
3: Iya.
1: Silahkan
3: ya, nyalam-nyalam dulu ya. Ada
1: buat siapa itu?
3: Bang Irwan, Akuran sama Mbak Ila, Mbak Kinanti, Alpin, ada Bos Pedi Bajang Keren, ada Bunda Masnya, semua-semuanya sudah.
1: Oh, semua-semuanya.
3: Nanti keburu buwe bubus. Okay. Ya buat Bang Andi, dan tetap sehat lagunya.
1: Amin.
3: Assalamualaikum. Raja Kelana, kelupaan.
1: Ya Allah, lupa.
3: Ya, Raja Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ica. Di belakangnya Ica ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga Bunda.
4: Bunda serindu-rindunya kepada nandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia suara Bunda Aisyah nih.
4: Kenapa buat suaraku?
1: Bahagia gati suaranya. Apalagi malam minggu tambah bahagia ini suaranya.
4: Ya, alhamdulillah tetap bahagia Bunda. Sekalipun sedikit uang gitu. Tetap punya uang tapi sedikit nandaku.
1: Sedikit sampai dia semai lagu lemari.
4: banyak dapat daging kurban kemarin. Kenapa tidak dikasih Bunda?
1: Tidak tahu alamatnya Bunda.
4: Waduh, kuripan tidak tahu.
1: Alasan aja ya?
4: Iya, alasan aja nandaku. Seandainya Bang Beni aja sekali kesini lah, kepusak-kepusak. Langsung ketemu sama Bunda di depan itu, di posko. Waktu Bunda nganggur-nganggur di sana.
1: Oh,
4: langsung
1: gitu.
4: Assalamualaikum ke sana. Coba, saya tiang kaget jadinya waktu itu. Lagu apa sekarang?
1: Lagu-lagu Bart ini Bunda.
4: Udah masuk Bang Raja.
1: Bang Raja belum masuk Bang Raja. Ini.
4: Kenapa enggak pernah masuk Raja?
1: Raja di mana sih Raja ini?
4: Kalau sudah monitor. Salam kangen, salam persahabatan selalu nggih. Assalamualaikum sayang dan jangan lupa Raja sahabatku.
1: Oh Raja, di mana kau Raja?
4: Terus ada juga Mas Andi Gunung Sari, Mas Jun, Pak Irfan, Pak Sapiudin, Hataman, ada Yogi, terus ada Kamasi.

0: Syabudin, Pak Nursa, Pak Saril, ada Mami Rian, Widya bersama suaminya, Kak Ajar Ricaya, Pak Jasiludin, ada Wilsam ya yang di kelompok timur, mudah sehat selalu, ada Mas Rian, ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada Cing Hong, apa lagi yang DKL semuanya ya.
1: Oke, Bunda.
0: Nanti barusan ya, tanpa terkecuali ya, tadi ya Tony yang ada di Dompo ada apa Bima tadi itu.
1: Dia lagi di Bima sekarang.
0: Oh iya, salam kenal Gi. Ada Mas Bram juga, ada siapa ya namanya yang di Surabaya itu, ada Bu Ida yang sekarang masuk lagi di Palu. Ada juga siapa namanya itu yang di Wonosobo itu, Nandaku.
1: Bunda Wiga namanya itu.
0: Oh, Bu Wiga. Salam sehat Bunda Gi.
1: Bu Wiga nama orang.
0: Semuanya ya.
1: Oke.
0: Okay. Nandaku.
1: Yang.
0: Sebenarnya Bunda itu kepengen ketemu sama Nandaku, tapi Nandaku sibuk-sibuk terus.
1: Semoga secepatnya ya kita bisa silaturahmi.
0: Dan Bunda juga nggak pernah ke Kediri, ke apotek, ke sudah lama nggak pernah ke sana.
1: Kenapa nggak pernah ke sana, Bun?
0: Nggak pernah kemana-mana, Bunda sekarang diam di rumah. Kalau ada yang datang ya datang, kalau nggak ada ya nggak ada.
1: Oke, Bun.
0: Oh iya, semuanya ini Nandaku dari Atas EZ, sahabat RRI. Mudah-mudahan dalam keadaan saya tolak ya semuanya dan senang bahagia seperti Bunda.
1: Oke.
0: Okay. Saya bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan Umi dan Bapak selalu sehat di rumah, Gi.
1: Oke, Bunda.
0: Nanti kalau pulang hati-hati Nandaku. Mudah-mudahan segala aktivitas lancar rezeki sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Okay. Yang pamit pada tantiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya. Sudah banyak sekali yang nelpon ya. Kita ke lagu ya pendengar ya. Salah satu lagu yang sudah saya siapkan di sini. Nanti kita dengarkan lagunya Anggun, Snow on the Sahara. Itu salah satunya ya. Kita nikmati beberapa deretan lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu mancanegara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tidak terasa ternyata saat ini waktu terus merapat ke pukul 11 malam ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya cukupkan ya untuk menemani Anda di Ruang Rindu. Setelah Ruang Rindu, nanti kami akan menemani Anda dalam deretan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meramaikan acara Ruang Rindu. Selamat menikmati malam minggu Anda, sehat selalu. Semoga besok pagi bangun dengan jiwa yang tetap semangat, jiwa yang bahagia, badan yang selalu sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, kami tutup Ruang Rindu ya, dan siap menemani Anda di musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar

0: padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, Program 1 kembali mengudara hari ini, Minggu 31 Mei 2026, sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah kembali kami mengudara untuk hari ini menemani ruang dengar Anda untuk merangkai acara-acara Pro 1 RRI Mataram untuk hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Dan seperti biasa mengawali menemani ruang dengar Anda, kami menyapa pagi Anda dalam Mutiara Pagi Islami untuk mengajak Anda kita sama-sama mengikuti rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga selesainya acara Mutiara Pagi Islami di kesempatan hari ini. Untuk itu pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami langsung mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 RRI Mataram.

0: Augen.
1: استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم برزقا لن تبكى نصب.

그번 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Mari jemaah, sebelum kita mulai kajian, duduk lebih mendekat, lebih merapat untuk kesempurnaan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Muqarram, Pak Tuan Guru yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathan Islam Center Nusa Tenggara Barat, dan pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat itikaf kita mengikuti kajian umum pagi ini. Salam dan salam atas junjungan Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi wa fadlihi wa ihsanihi tughfaru dzunub was sayyiat. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah sholat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar RRI Pro 1 Mataram, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang kita doakan mudah-mudahan kita bersama senantiasa dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak ternilai, di mana pada pagi hari ini kembali Allah menghidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana keberkahan, yakni di pagi hari kemudian kita diberikan pertolongan dapat hadir kembali di masjid yang kita banggakan ini, dapat menunaikan kewajiban sholat subuh kita secara berjamaah, dan kemudian kita juga alhamdulillah dengan tulus bisa memperpanjang iktikaf kita bersilaturahim, bahkan bersama-sama nanti kita membuktikan nikmat Allah tidak pernah ada putus-putusnya yang kewajiban kita untuk mensyukurinya. Sungguh luar biasa nikmat Allah bagi kita yang Allah takdirkan bisa bangun pagi, kemudian diberikan petunjuk dan ditolong untuk selalu bisa melaksanakan kebaikan demi kebaikan, dan itulah keberkahan. Maka para ulama, seorang ahli syair membuatkan kita satu bait di mana dikatakan inna li ahlil fajri ghanaim. Sungguh bagi orang yang Allah takdirkan dia bisa bangun pagi, kemudian dia bisa mengisi waktu bangun pagi itu dengan tentu bertakarrub kepada Allah, beribadah, bersyukur kepada Allah dengan melakukan amal soleh, maka sesungguhnya orang yang seperti itu adalah orang yang telah ditolong oleh Allah, diberikan karunia, mendapatkan keuntungan yang tidak ternilai. Ghanaim. Ghanaim ini kata jamak atau lafzul jam'i minal ghanimah. Ghanimah itu kan pampasan perang. Kalau orang perang menang pasti banyak pampasannya. Maka siapa-siapa di antara kita

0: yang Allah tolong bisa bangun pagi, kemudian ditolong juga untuk bisa berbuat baik, maka ini kita sudah diberikan karunia yang tidak terhingga, yang tidak ternilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kehebatan dan keistimewaan itu la yanaduha naimu, tidak akan pernah bisa didapatkan ya oleh orang-orang yang pulas dalam tidurnya atau yang tidur kepulasan, bahkan bertambah enak dalam selimut, lebih-lebih di musim dingin seperti sekarang ini saat mulai berkembang komak dan sudah mulai daun bage itu rontok. Ya, itu istilah orang Sasak kalau musim telih seperti sekarang ini, musim kembang komak, kanje musim bergugurannya daun pohon asam. Ya, yang jelas nanti dia akan berbunga sesudah ini, kemudian itu yang dihisap oleh tawon kemudian menjadi madu. Nanti kalau bunga pohon asam ya, kalau bahasa Bima itu mangge ya, mangge maci, ada mangge bagi manis ya, tapi yang biasa itu manggenya mangge kecut ya, pedis. Nah, nanti kalau ada madu datang dari Bima atau dari Sumbawa yang hitam kemudian sedikit kecut, itu madu hasil dari serapan lebah pada bunga-bunga pohon mangge itu, Pak Ilham. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini alhamdulillah kita bersilaturahim dan kita saling mengingatkan dengan sebuah tajuk atau tema kajian kita pagi hari ini adalah asbab Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Ini kalau kita membaca Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 25, hadirin sekalian, 125, surat An-Nisa ayat 125, maka pada surat An-Nisa itu dijelaskan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi gelar Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah, kekasih Allah, adalah bukan didapatkan dari apa namanya itu yang suka memberikan gelar-gelar, apakah itu badan dan sebagainya ya, sebuah lembaga, tidak, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak para nabi itu mendapatkan gelar-gelar istimewa, dan gelar Nabi Ibrahim yang khusus untuk Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Kalau bahasa Arab, Khalil itu artinya kekasih Allah. Artinya orang yang cintanya kepada Allah tidak bisa dikalahkan oleh cinta kepada selain Allah. Dia orang itu yang cinta kepada Allah sungguh, bukan berarti dia tidak cinta kepada selain Allah. Misalnya sebagai manusia, dia juga punya istri yang pasti dicintai. Dia punya anak-anak yang juga pasti dicintai. Bahkan dia diberikan karunia harta oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak suka pada harta, karena memang sedemikianlah tabiat manusia dijadikan oleh Allah. Tetapi kecintaannya sebagai manusia pada hal-hal yang manusiawi itu ya tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cintanya kepada Allah sepenuh hati mengalahkan atau di atas cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan terhadap dirinya sendiri pun dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan kemudian sebagai Khalil, kekasih, dia pun dicintai oleh Allah. Ya, dia pun dicintai oleh Allah. Maka karena dia sangat cinta kepada Allah sepenuh cinta, dia sangat taat tanpa reserver, tanpa berpikir panjang. Tidak ada diskusi dalam hidup Nabi Ibrahim, bahkan termasuk keluarganya, kalau apa yang diperintahkan oleh Allah diterimanya secara tulus, diyakininya itu adalah kebaikan, maka tidak ada diskusi dalam hidupnya. Kalau Allah merintahkan dia, walaupun itu zahirnya mungkin sangat berat dan menyakitkan bagi dia sebagai orang yang sangat mencintai Allah, maka tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan, seberat apapun mungkin kalau dihubungkan dengan nafsu manusia. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, maka Allah pun mencintai dia. Nah, sebagai orang yang dicintai, apapun yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim juga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung semua persoalan apa yang harus dijalankan oleh Nabi Ibrahim dalam hidupnya, karena dia mencintai Allah, maka Allah pun membalas dia dengan kebaikan yang jauh lebih baik daripada ketaatan atau kesungguh-sungguhannya dalam mencintai Allah. Jadi secinta-cinta kita kepada Allah, maka cinta Allah pasti lebih baik kepada kita. Jadi Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, dia mencintai Allah, dan dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gelar ini khusus untuk Nabi Ibrahim. Ya, nanti kalau Nabi Muhammad itu, gelar beliau itu Habibullah. Habibullah itu yang dicintai oleh Allah. Habibullah yang dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad tidak cinta kepada Allah? Bukan begitu. Pasti Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada Allah. Kemudian ada istilah dalam agama kita itu, selain Khalilullah, Habibullah, adalah Muhibbullah, pencinta Allah. Nah, pencinta Allah ini ya pada semua nabi, ya ada pada orang-orang soleh, waliullah, termasuk kepada orang beriman, tapi yang benar-benar beriman, ya Muhibbullah. Nah, dengan kecintaannya kepada Allah itu, maka dia pasti bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah, namanya yang memerintah dan meminta kita itu adalah yang kita cintai, maka pasti kita taat dan mendengar atau merespon dengan sangat cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedemikian istimewanya gelar Nabi Ibrahim ini, maka satu ketika ada di antara umat beliau yang bertanya langsung kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini bisa kita baca dalam kitab Nasaihul Ibad pada bab Sulasi, pelajaran yang ke-11. Ya, jadi riwayat yang ke-11 pada bab Sulasi dalam kitab Nasaihul Ibad itu diceritakan, ada riwayat ini. Di satu ketika, satu hari, seorang umat beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim. Jadi dikatakan kalau dalam kitab itu, Su'ila Ibrahimu alaihissalam, Nabi Ibrahim ditanyai oleh seseorang, ya, tidak disebutkan nama orang itu, majhul. Su'ila, ditanyai Nabi Ibrahim oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya. Apa pertanyaan orang itu? Li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila? Apa yang menjadi penyebab Anda diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya? Apa yang menjadi asbab, sebab-sebab apa sehingga Anda itu diberikan gelar kehormatan oleh Allah sebagai kekasihnya. Anda orang yang mencintai Allah dan juga Anda dicintai oleh, saling mencintai dengan Allah. Maka Nabi Ibrahim qala, beliau menjawab, bisalah sati asya, ya kalau saya pikir-pikir maka paling tidak ada tiga hal yang menjadi asbab sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan saya atau memilih saya menjadi kekasihnya. Mana tiga hal itu? Pertama adalah, kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Saya lebih mengedepankan, memilih, mengutamakan apa yang menjadi perintah Allah daripada apa yang menjadi perintah selain Allah. Saya mendahulukan perintah Allah di atas perintah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada permintaan Allah, lakukan ini, dia tak berpikir. Pada saat yang sama misalnya ada sesuatu keadaan yang menuntut dia ya untuk melakukan yang lain di luar perintah Allah, maka dia tidak akan pernah memperhatikan perintah itu. Misalnya kalau ada dia melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah atas perintah Allah, pada saat yang sama ada permintaan dari istrinya, ada permintaan dari keluarganya, ada permintaan dari orang dicintainya dan lain sebagainya, maka dia tidak akan pernah mendengarkan permintaan-permintaan itu, perintah-perintah itu, tapi yang dikedepankan adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dan kita bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, sering diuji kan, terutama bulan puasa menjelang Ramadan, menjelang apa, Lebaran kan. Kalau sudah balik ke ayat itu, ibu-ibu ya, anak-anak merengek untuk bisa dibelikan tepung buat bikin kue atau mencari uang buat beli baju Lebaran kan. Padahal perintah Allah, perintah Rasulnya, kalau di dalam bulan Ramadan itu, semakin berakhir Ramadan itu kita harus semakin dekat dengan Allah. Tapi katanya Pak Ketua Kelas, di banyak tempat kalau semakin akhir Ramadan itu ternyata sab jamaah yang sholat tarawih dan lain sebagainya itu semakin maju, semakin kurang jumlah orang yang datang. Kalau perintah Allah bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, semakin akhir bulan Ramadan masjid semakin ramai, pasar semakin sepi kan, itu kan termaktub dalam tinta emas sejarah kehidupan Nabi. Jadi kalau bulan Ramadan, karena ini merespon perintah Allah ya, yang kemudian perintah Allah itu Nabi sendiri laksanakan, memberi contoh kepada kita. Jadi kalau Ramadan semakin berakhir umurnya, akan semakin habis ya. Lebih-lebih kalau sudah tanggal mal-malan, kalau bahasa orang kampung itu ya, tanggal 21, 22, maka masjid itu membeludak, sepi, apa tidak ada orang yang tidak datang ke masjid. Sementara pasar itu semakin sepi. Nah, kita kan kebalik ya. Kalau semakin akhir Ramadan ya, maka masjid kita yang sepi, pasarnya yang ramai. Nabi memberi contoh karena itu perintah Allah dan harus kita ikuti, mana caranya kita mendapatkan rahmat Allah. Bulan Ramadan, tingkatkan sedekah kita. Jangan sampai ada di antara kita umat Nabi Muhammad ini tidak bersedekah, dan semakin akan berakhir Ramadan semakin tambah sedekah itu. Tapi buru-buru kita menemukan semakin banyak orang bersedekah, justru yang kita temukan semakin banyak orang yang meminta sedekah. Nah, kalau sudah di atas tanggal 17 kan ada orang keliling, hol, katanya. Nah, ini contoh ya, ini di era atau di zaman kita sekarang ini. Jadi kalau orang kalau Nabi Ibrahim, salah satu penyebab utama, yang pertama kata Nabi Ibrahim, saya lebih mengedepankan perintah Allah dari selain perintah Allah. Jadi dia tidak akan pernah berpaling, menomorduakan apa yang menjadi perintah Allah dalam hidupnya. Ini yang pertama. Jadi ketaatannya kepada Allah itu maksimal, ya. Tidak ada yang mengalahkan ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah risau dengan apa yang menjadi bagian saya dari Allah. Artinya, tidak pernah saya risau tentang apa yang Allah akan karuniakan kepada saya. Rezeki itu tidak pernah menjadikan dia pusing, resah dalam hidup ini. Nah, ini menggambarkan, Bapak Ibu, kata para ulama, tingkat ketawakalan Nabi Ibrahim. Bagaimana kepasrahannya. Jadi ketaatannya maksimal, ketawakalannya juga luar biasa. Lalu yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma tagadaitu illa ma'adzaib. Tidaklah saya dalam kehidupan saya, kata Nabi Ibrahim, baik makan pada siang hari, pada pagi hari, nyampah bekelor itu, kecuali saya cari teman, dan tidak ada tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim kecuali beliau suguhkan bagi para tamu itu maka makanan. Sehingga dalam riwayat pernah tiba satu waktu untuk makan, tidak ada temannya Nabi Ibrahim. Dia keluar dari rumahnya, tidak ada tamu yang datang, maksud saya ketika itu. Dia keluar, berjalan dia tidak kurang dari 2 mil mencari orang agar ada menemani dia makan. Nah, ini menggambarkan kalimat ini, Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang selalu dalam hidupnya, tidak ada hari yang berjalan dalam hidupnya kecuali dia selalu berbagi kesenangan. Dia punya kepedulian yang tinggi. Dia adalah orang yang betul-betul dermawan. Ketika dia dikaruniai oleh Allah rezeki yang sedemikian banyak, maka itu tidak pernah dihitung oleh dirinya sebagai miliknya. Kemudian tidak pernah dia berpikir bagaimana dia bisa hanya untuk dirinya, tetapi kemanfaatannya justru diberikan kepada orang di luar. Dia tidak pernah sesuatu karunia Allah itu berupa rezeki, kesenangan dan kebahagiaan itu kecuali dia bagi kepada orang lain. Karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kata para ulama ahli hikmah, ya, dalam Islam itu sesungguhnya kita diajarkan hidup penuh dengan kecintaan. Taat kita kepada Allah karena kita mencintai Allah, dan cinta kita kepada Allah itu tidak hanya dan tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak mencintai sesama kita. dan kecintaan kita pada diri kita sendiri adalah dengan mencintai orang lain di luar diri kita. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya adalah melanjutkan syariat Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad millahnya itu, ajaran beliau itu adalah ala millati Ibrahim alaihi salam. Sama semangatnya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Disempurnakan oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengingatkan di antara kita sebagai umatnya ini, beliau mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan sebenar-benar iman seseorang di antara kamu itu sampai dia bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Maka kalau kita benar sebagai umat Nabi Muhammad, kita adalah kaum pencinta muhibbullah, pencinta Allah. Nah, cinta kita kepada Allah itu akan sempurna dengan kita mencintai sesama makhluk. Nah, maka kalau kita mencintai diri kita, cintailah orang lain. Saat kita mengaku kita mencintai diri kita, tapi kita membenci orang lain, maka sesungguhnya kita tidak pernah mencintai diri kita sendiri. Maka kata-kata kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, ya, susahmu adalah kesedihanku, kesulitanmu itu adalah kesulitanku, kecukupanmu itu adalah kecukupanku, kekuranganmu itu adalah kekuranganku. Itulah orang Islam, bukan terbalik-balik, ya. Jadi kita itu SMS-nya susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Karena kesenangan sesama beriman itu adalah kesenangan diri kita sendiri. Itulah cinta kepada Allah, dan itulah yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka kalau di akhir Zulhijjah, ya, di mana rukun Islam yang kelima itu adalah ibadah haji, sepenuhnya rangkaian ibadah dalam seluruh tahapan ibadah haji itu kan mengulang, ya, napak tilas kalau bahasanya Pak Jilham, ya, apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya, ya. Itu jadi apakah itu tawaf, apakah itu sa'i, kemudian melempar jamarah, berwukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jamarah, semuanya. Nah, sehingga kalau kita sudah dinasibkan oleh Allah melakukan rukun Islam yang kelima, ya seharusnya sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, kita kembali dari tanah suci itu menjadi Ibrahim-Ibrahim. Ya, kalau kita sekeluarga sudah ke Mekah berhaji dan lain sebagainya, kita harus menjadi keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Jadi itu keluarga yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari semua ini, ya. Jadi jangan kemarin kita sudah berkorban seekor kambing atau seekor lembu, seekor, tetapi kita masih sesudah atau pasca kita sudah berkorban dengan memotong binatang itu, lalu kita masih sombong, kita masih membenci sesama, kita masih pelit, masih tamak dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu mengikut kakeknya itu dengan kehadirannya sebagai putra yang hanif, ikutan yang lebih sempurna lagi. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa yang dicontohkan oleh Allah, kemudian diminta oleh Allah agar diikuti, maka dia mengikuti dengan sempurna, bahkan lebih sempurna lagi. Jadi kalau Nabi Ibrahim berkorban setiap tahun, Nabi Muhammad pun demikian. Bahkan saat berhaji wada, dan itu peristiwa kurban terakhir yang bisa diikuti oleh Nabi. Nabi dari Madinah ke Mekah berhaji wada itu beliau membawa kurban dan mengurbankan 100 ekor unta. Yang dibawa dari Madinah itu 63 ekor kalau kita baca riwayat. Kemudian Nabi sahabat sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali diminta membawa 37 ekor unta, menggenapkan itu 137 ya, kalau 63 tambah 37 berarti 100. Itu konon yang 37 itu diambil oleh Sayyidina Ali dari wilayah Yaman. Nah begitu datang dari Muzdalifah, Muzdalifah kan Nabi mabit bersama seluruh jamaah, tidak ada yang murur jamaah dulu zaman Nabi beribadah ya. Mabitnya itu tidak ada yang pakai istilah murur, kalau sekarang kan murur sekedar riwayat. Betul-betul begitu menjelang maghrib beliau berangkat dari Arafah, kemudian di Muzdalifah beliau melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir, karena beliau sampai di Muzdalifah itu sudah isya, langsung istirahat berzikir sampai subuh. Subuh beliau melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Hanya kalau kita baca riwayat manasik, Nabi itu tidak ada sholat di Arafah. Tidak ada sholat di Arafah. Sholat beliau dalam manasik haji, dalam berhaji itu di Mina, Muzdalifah. Karena pada hari tanggal 8, malam tanggal 9, beliau itu nginepnya di Mina. Nah, jadi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dikerjakan di Mina ya, malam tanggal 9 itu. Pagi tanggal 9 beliau bergerak dari Mina menuju Arafah, tapi sebelum masuk ke wilayah Arafah beliau berhenti ya di Wadi Uronah. Di sanalah beliau begitu masuk zuhur baru melaksanakan sholat jamak taklim zuhur dan asar. Wadi Uronah itu tidak termasuk Arafah, yang tempatnya mendirikan masjid sekarang namanya masjid apa? Yang di Arafah besar itu masjid apa? Namirah. Apa Ilham jangan lupa ya. Di sini rumah sakit nama Namirah. Kalau di sana di Arafah itu, tapi itu bukan Arafah. Makanya fatwa para ulama, kalau bapak ibu berhaji jangan wukufnya bapak ibu diem di masjid Namirah itu. Nah, karena Nabi sesudah sholat, memimpin sholat dan khutbah di tempat itu, baru beliau bergeser dekat dengan Jabar Rahmah. Kan masjid Namirah dengan Jabar Rahmah itu kan cukup jauh ya. Nah, itu. Nah, kemudian sesudah melempar jamarah, begitu tiba dari Muzdalifah, selesai subuh beliau berangkat jalan kaki semua itu dari Muzdalifah ke Arafah. Langsung beliau begitu waktu duha, kira-kira waktu jam 7.30 atau 8 pagi beliau melempar. Ya, melempar. Tapi sebelum melempar beliau mandi dulu. Ya, makanya kalau mandi di haji itu bukan hanya mandi sunat ihram Pak ya, tapi yang biasa dibicarakan oleh pengajar manasik hanya mandi sunat ihram, enggak mau wukuf mandi, mau melempar juga kita sunat mandi. Nah, selesai mandi beliau terus langsung melempar jamarah. Selesai melempar jamarah, beliau tidak mencukur rambutnya langsung, tapi beliau memotong udhiyahnya, binatang kurbannya. 63 ekor dipotong langsung oleh Nabi. Ya. Nah, yang 37 itu dikasih pisaunya kepada menantunya, sekaligus misalnya Sayyidina Ali karomallahu wajhah. Nah, itu. Dan indahnya dalam kurbannya Nabi itu, di antara kurban itu ada beliau ketika berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari umat Muhammad. Nah, ini kata para ulama, banyak hal dari hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa pengorbanan Nabi itu adalah, pertama, ya, Nabi itu seolah-olah mengingatkan, kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah, dan supaya sifat tamak rakus itu hilang dari diri kita, maka berkorbanlah setiap tahun. Itu isyarat Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor unta. Ya. Ya, itu karena umur beliau itu 63 tahun. Kan begitu berhaji ketika itu kan sudah melampaui umur 62. Mau masuk 63. Seolah-olah Nabi itu mendapatkan isyarat sesudah itu beliau tidak lama lagi hidup di atas dunia. Maka pidato beliau ketika di Arafah kan sudah mempermaklumkan, hari ini saya sampaikan semua apa dan saya angkat kalian jadi saksi, saya takut jangan-jangan sesudah ini kita tidak ketemu lagi. Jadi 63, jadi kita bapak-bapak jangan pernah berkorban dulu terus diminta berkorban sekarang padahal uangnya banyak, ada kan sudah kita dulu. Ya. Dan yang paling penting adalah tumbuhkan pada diri kita, ya, sifat kedermawanan. Jadi orang-orang yang dermawan itu kan dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadi kasih Allah karena dia sangat mencintai Allah. Kita pun insya Allah paling tidaklah seperti yang saya sebutkan tadi, menurut keterangan para ulama, jadi ada tiga, ya, tiga yang diistilahkan sering disebut oleh para ulama dalam masalah cinta kepada Allah ini. Tiga derajat, ada gelar khusus untuk Nabi Ibrahim itu Khalilullah, ada gelar khusus untuk Nabi Muhammad itu Habibullah, dan ada gelar yang diberikan kepada semua kita yang sungguh-sungguh beriman itu adalah Muhibbullah. Artinya setiap diri kita sebagai manusia ini, apakah itu para nabi, apakah itu para wali, termasuk kita, asal kita betul-betul beriman, maka kita pasti menjadi Muhibbullah, pencinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah kajian kita pagi ini, masih ada waktu, disilakan dari Pak Haji.
2: Terima kasih Tuan Guru, sangat menarik kajian pada pagi hari ini. Saya ingin pencerahan aja sih, kalau tadi diceritakan bahwa Nabi itu menuju Arafatnya ke Mina dulu, Muzdalifah baru ke Arafah kan. Nah, kalau kita sekarang kan Arafah dulu, Muzdalifah baru Mina gitu. Nah, mohon pencerahan Tuan Guru, terima kasih.
0: Baik, silakan Pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura yang ingin saya tanyakan terkait, mumpung sekarang masih di bulan Zulhijjah, terkait dengan kurban. bagaimana caranya kita berniat biar kurban itu sampai untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Karena seperti kita sama-sama ketahui, berkorban pada orang yang hidup tanpa izin dari orang itu pun kurbannya dianggap tidak sah. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
4: Terima kasih yang pure Tuan Guru. Menyinggung masalah Masjid Hubul Watan adalah masjid kebanggaan kita umat Islam Nusa Tenggara Barat, bahkan luar, umat Islam luar daerah juga ikut membanggakan Masjid Hubul Watan. Tapi sayang sekali Tuan Guru, pada tahun ini Masjid Hubul Watan ini tidak dipakai untuk sholat id pada tahun 2026 ini, dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal pada sejak Masjid Hubul Watan ini diresmikan pada tahun 2016, sudah 9 tahun Hubul Watan ini sholat idnya selalu di Hubul Watan. Sudah dua gubernur. Nah, sudah dua gubernur. Nah, sekarang gubernur baru kita ini merubah. Sedangkan para tuan guru menganjurkan bahwa mari kita memakmurkan masjid katanya. Tapi sekarang gubernur kita, mari kita memakmurkan lapangan. Nah, begitulah. Apakah lapangan gubernuran itu sudah menjamin kebersihannya atau enggak? Sedangkan sana itu dipakai setiap hari apel, diinjak-injak. Terus ada lagi para ibu, para bapak yang goyang pinggul, goyang pantat di sana itu, senamnya tempat di sana. Nah, begitu. Nah, bagaimana ini Tuan Guru? Pertanyaannya, mana yang lebih afdal, kita sholat id di lapangan atau sholat id di masjid? Begitulah. Sedangkan masjid kita ini cukup besar sekali, bisa menampung ini, bisa menampung jamaah itu 15 juta begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Nah,
1: langsung ditanggapi Pak Tuan Guru.
0: Baik. Yang pertama, perhajinya kita sekarang kok beda dengan zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin. Kalau rata dulu, rata-rata orang termasuk orang-orang tua kita dulu berhaji selalu prosesnya tanggal 8 itu beliau ke Mina bertarwiyah, namanya tarwiyah ya, itu ke Mina. Memang itu karena memang jumlah jamaah itu masih tidak sebanyak sekarang, jadi zahmah tidak ada, rame-rame, tetapi situasi tempat kemudian alat transportasi mencukupi, dan rata-rata orang dulu itu kuat jalan kaki. Dan bayangkan dulu zaman penjajahan Pak ya, Bapak kan bisa juga lihat videonya, itu ada videonya. Dari Jeddah itu orang dulu bukan naik bis ya. Dulu masih Mekah Madinah itu di bawah kekuasaan Syarif Hussein itu. Orang jalan kaki dari Jeddah Pak, di bawah terik panas matahari sedemikian rupa. Makanya banyak orang kan yang pulang itu cerita namanya saja. Nah, itulah sebabnya kalau tradisi kita orang berhaji itu pas mau keluar dari rumah diazankan, dikamatkan ya, seolah-olah diniatkan dia mati. Padahal sekarang ya sebentar orang berhaji dan tidak ada lelahnya kan. kalau dia sabar bisa ngatur dirinya, karena tak banyak jalan kaki sekarang jamaah. Nah ini aja, besok sudah hari ini mulai pulang kan, hari ini sudah di Jeddah kloter pertama itu, besok sore sudah turun dia di Bizam sana, besok malam sudah masuk asrama haji Pak Ila. Saya lihat jadwalnya yang kloter pertama. Jadi karena situasi jamaah sangat mungkin seperti itu, dan orang-orang dulu kuat. Nah sekarang kita ini jamaahnya terlalu banyak Pak, kebanyakan. Mina itu tidak menampung Pak, makanya ada istilahnya Mina Jadid. Kalau dulu saya alami ya, pada tahun 80-an saja walaupun sudah ada Mina Jadid, tetapi Mina yang asli itu masih tidak terlalu anu. Kita rata-rata di Mina asli itu ya, yang ada di cerukan antara dua gunung. Sekarang kan Bapak dibawa ke Mina Jadid di belakang gunung ya, ya kemudian sampai ke batas akhir Muzdalifah ya, di rel kereta api itu kan stasiunnya kan, kan itu Wadi Muhasir ya, itu ya wadi apa, wadi apa namanya saya lupa ya, yang tempatnya menghancurkan Abraha itu ya, Wadi Muhasir kalau nggak salah. Makanya kan sekarang orang berkemah di sana Pak, padahal secara sunnah Rasul kalau kita liwat dari Muzdalifah mau masuk ke Mina, di Wadi Muhasir itu kita harus percepat jalan karena itu tempat sial kan, kita menghindari kesialan karena di sana Allah sudah menurunkan kutukan kepada Abrahah itu. Sanalah burung ababil itu melemparkan batu dari api neraka kepada pasukan bergajah dari pasukan Abrahah. Nah jadi sekarang tidak ada masalah ya. Ya kan yang paling penting itu yang menjadi rukun hadir wukuf di Arafah. Jadi kalau kita pahami manasik seperti itu, maka orang-orang yang berhaji sekarang seharusnya bisa mengatur waktunya dengan baik di Arafah. Karena banyak jamaah kita tidak dapat arahan yang tepat. Maka malam tanggal 9 di Arafah itu malam beristirahat sesungguhnya. Justru itu dia habis-habisan baca Quran, habis-habisan ya, sholat panjang doanya, nggak istirahat dia. Padahal kalau jam itu ya, sebelum zuhur jam 9 itu, Arafah itu sama saja dengan karang jangkong itu dia. Ngerti nggak maksud saya? Jadi nilai Arafah itu kan, Arafah itu bukan tanah haram, itu tanah halal. Jadi kalau sebelum tanggal 9 jam 12 siang jam zuhur itu sampai besok subuh itu, maka Arafah itu sama dengan karang jangkong. Sama Bapak sholat di Masjid Nurul Iman sana karang jangkong. Enggak ada nilai lebihnya. Nilai lebihnya dan luar biasa, dan itulah tempat waktu yang terbaik adalah ketika tanggal 9 masuk waktu wukuf. Nah maka seharusnya kalau Bapak bermalamnya malam tanggal 9 di Arafah, gunakan waktu itu untuk beristirahat. Jangan tidak beristirahat semalam-malam tidak tidur, habis berdoa semuanya, terus dia kadang-kadang video call, saya sudah doakan kamu di Arafah sepanjang malam ini, padahal itu bukan waktu istimewa. Nah besok cilakanya ya, pagi-pagi dia pergi melihat Jabar Rahmah lagi ya, nah, pagi-pagi ini terus panas, apalagi kemarin ini panasnya 40 derajat. Nah pulang dari itu dalam keadaan lapar. Nah, sudah menjadi hukum tubuh kita kalau kita lelah, lapar, kemudian kita makan kenyang pasti tertidur. Nah, nanti sehingga begitu orang wukuf tiba, Bapak baru selesai makan. Ya, tidur jadinya. orang berdoa zikir disaksikan oleh Allah dan para malaikat, toh hambaku sedang berdoa, sedang beristighfar, sedang memujiku. Bapak itu tidur, mimpinya 150 kentut kan, kalau gitu yang banyak terjadi. Makanya kalau saya ini tanya Pak Andi ya, saya ingatkan jangan, supaya nanti waktu wukuf itu ya kita bisa siapkan diri dengan baik, dan kita bisa sepanjang waktu wukuf itu dari tergelincirnya matahari selesai kita melaksanakan sholat, kita fokus berdoa dan berzikir kepada Allah sampai tenggelam matahari. Jadi begitu Pak Ilham. Jadi dulu itu semua orang berhaji dengan haji tarwiyah. Kalau kita sekarang tidak banyak yang melakukan tarwiyah, ada teman-teman kita dari Jawa dan sebagainya, dari Lombok juga ada yang bertarwiyah, tetapi ya harus mau memberikan tambahan bayaran untuk pengangkutan dan sebagainya. Nah, kemudian kurban untuk keluarga yang meninggal, Bang. Ya kita niatkan, sebut ya, niatkan beli kurban ya, itu ya. Jadi bisa. Dan sesungguhnya kan secara syariat satu ekor kambing untuk satu orang diniatkan pahala berkurbannya, dia akan dapat. Kemudian kalau satu ekor sapi 7 orang. Nah, itu ya bisa mendaftar. Misalnya kita berdua suami istri yang masih hidup, selain yang kita ini yang 5 itu, kita libatkan keluarga kita yang sudah meninggal dunia yang berjasa, ya kita niatkan ya. Jadi hal-hal seperti itu sudah biasa, tidak ada masalah ya. Ya kalau orang masih hidup ya memang harus dikasih tahu, dan saya rasa kalau sudah dikasih tahu tidak ada yang tidak senang dan tidak mau dikorbankan, artinya diibadahkan, disedekahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, memang secara hukum syariat kalau kita berkorban itu ya satu kambing satu orang satu ekor kambing untuk satu orang, satu ekor unta atau sapi atau kerbau itu untuk 7 orang, itu secara hukum syariatnya mengatasnamakan mereka. Tapi untuk mendapatkan pahala berkurban itu siapapun kita niatkan boleh. Misalnya ya, secara syariatnya Pak Andi hanya punya uang 2,5 juta, hanya bisa beli kambing. Nah, Pak Andi korban untuk nama Pak Andi berkorban, tapi pahalanya bisa untuk keluarga. Maka ya Allah terimalah korbanku ya, untuk diriku dan juga untuk keluarga. Bahkan indahnya karunia Allah pada ibadah kurban ini, karena ini kan ketaatan dan menunjukkan diri kita ingin dekat dengan Allah. Maka kata para ulama, orang yang menerima daging kurban pun itu mendapatkan pahala. Makanya kalau kurban itu kan ya, selain yang punya kurban disunahkan ambil sepertiga. Kalau tidak diambil itu meninggalkan sunnah itu, Pak. Ah, wah kadang niatku bersedekah, wah selepuk nuah dendek kumumbe itu, wah aku bersedekah. Salah itu. Ambil sepertiga. Itu yang abdor. Nah, kemudian 2/3 itu sepertiganya utamakan fakir miskin. Sepertiganya itu kasih siapa saja, termasuk orang kaya yang jadi tetangga kita. Boleh. Nah, semua yang terlibat. Jadi yang membiayai, yang diniatkan, yang menerima daging kurban itu semua mendapat pahala. Kan kita bekerja sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini, jadi begini. Ya, kan sudah ada orang berdebat itu di grup jamaah rutin. Makanya saya tegur itu ya, saya kasih peringatan. Saking berdebatnya ya, sampai kadang-kadang ada pernyataan saling timbal itu. Kan itu orang awam berdebat itu kan bukan ruang bagi kita. Ya, kita ini apa sih taunya baru baca hadis 1-2 merasa lebih benar yang kita yakini dari Imam Syafi'i misalnya. Lalu Imam Syafi'i itu ya beliau berfatwa ya, ketika ada masjid yang daya tampungnya mencukupi untuk semua jamaah, maka sholat idnya di masjid. Tapi kalau memang tidak ada masjid, ya silahkan di tanah lapang. Kenapa dulu kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu membaca loh, dihafal, bukan sekedar dibaca. Semua hadis yang menyangkut sifat sholati rasul. Ini bapak-bapak, supaya bapak-bapak. Jadi tanggal berapa Rasulullah, id yang keberapa, beliau sholat di tanah lapang yang hari ini menjadi Masjid Ali, yang hari ini bapak lihat menjadi Masjid Abu Bakar, yang hari ini bapak lihat menjadi Masjid Umar, yang hari ini bapak lihat di sana berdiri Masjid Utsman. Kan sebelah kanan depan masjid itu kan ada Masjid Ali, ada Masjid Umar, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Gumama. Bukan tidak dihafal hadisnya, sok tanggal-tanggal kejadiannya dihafal oleh Imam Syafi'i. Terus kok kita begitu saling memberitahu informasi pengetahuan fatwa-fatwa para ulama? Ya kalau ada undang-undang, ya kalau tidak ada di undang-undang, hanya ada di permen, kita cari undang-undang. Oh, parandi ceketan si imam. Imam Syafi'i sino salehna tutuk saleh, lamunites ya tutuk salah lamunites. Denarak keranakna bepatwa, berijtihad untuk mendapatkan fatwa. Maka kalau ada masjid yang wasik luas bisa menampung semua jamaah yang akan sholat id di sana, silahkan di masjid. Karena apa? Seperti tadi, ilahnya yang dikedepankan oleh Imam Syafi'i, masjid itu pasti lebih bersih daripada tanah lah. Bahkan bukan tidak ada anjing loh di Mekah, nah, kan? Nah, hari ini sejak Masjid Nabawi itu diperluas, kan tidak pernah pemerintah Saudi menyuruh orang, gubernur Madinah itu tidak pernah menyuruh orang yang id di Mekah, di Madinah itu pakai tanah lapang. Padahal masih banyak tanah lapang kan. Tempat jemur bis itu bapak itu coba lihat ya. Ketika bapak datang masuk ke Madinah, bapak kan masuk ke lapak tanah lapang, diperiksa paspor bapak, bis itu berapa ribu bis. Tidak pernah disuruh orang id ke sana. Karena Masjid Nabawi sudah menampung. Dulu Nabi ya, ketika Masjid Nabi kan kecil, Masjid Nabi itu, Masjid Nabi itu kan seukur raudah itu pak, bapak kan bisa bayangkan, tidak akan menampung semua. Jadi kita kembalikan semua ini Pak Haji Saleh, bapak-bapak semua kita yang prihatin tidak digunakan masjid ini, ya itu bapak-bapak berarti betul-betul peduli dan mencintai masjid. Tetapi kita juga gini ya, ini kan Masjid Hubul Wathon ini salah satu daripada milik ya, area-area ini kan di bawah penguasaan Pemprov. Nah, jadi ya karena Pemprov yang apa memutuskan sholat idnya di sarananya yang lain di lapangan, yaudah terima saja kan dia. Tapi maksud kita mudah-mudahan keprihatinan bapak-bapak yang mencintai masjid ini menjadi pertimbangan, sehingga betul-betul diputuskan kebijakan yang betul-betul bijak ke depan ya. Jadi seharusnya memang kalau kita berpikir karena ini miliknya Pemprov, maka seharusnya Pemprov akan lebih baik kalau tetap memfokuskan sholat id di sini, gitu ya. Tapi kalaupun gubernur mau di sana, Pemprov mau di lapangannya, ya itu haknya dia, dan sholat idnya tetap sah. Tapi kalau bapak mengatakan mana lebih afdol, maka saya ikut mazhab Syafi'i, ya. Yang berpikiran wahabi-wahabi itu mau ikut yang lain ya terserah Anda, tapi jangan kita saling memaksa untuk membangun keyakinan ya Pak Ilham ya. Itu saja ya. Jadi toleransi kita dalam memahami ajaran agama kita juga berjalan dengan baik, tidak usah itu merusak silaturahim kita. Tapi justru semua pemahaman yang luas itu menjadikan kita saling menghargai dan saling

0: kita zikir dan doa seperti biasa di depan masjid utama. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama alhamdulillah dan doa kafar majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, alhamdulillah telah kita ikuti bersama rangkaian ibadah subuh yang ditutup dengan kajian subuh. Di hari ini, kajian subuh tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mahali Fikri SH. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menikmati pagi ini dalam rangkaian acara NTB Pagi Ini Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

0: Saya Adi Suhandi yang akan mencoba untuk menyemangati pagi Anda di NTB pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, di NTB pagi ini kami menyapa Anda dengan informasi-informasi. Dan di mana informasi seperti biasa diawali dengan informasi perakiran cuaca. Kami langsung menghadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca hari ini.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan untuk Anda satu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di hari ini, 31 Mei 2026. Saya awali dari wilayah paling timur NTB, yakni Kota Bima, di mana Kota Bima terpantau hari ini udara kabur dengan suhu 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 58 hingga 97%. Selanjutnya, Kabupaten Bima berawan untuk hari ini, begitu pun juga dengan Dompu, di mana suhunya berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 51 hingga 94%. Kita lanjut ke wilayah Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, di mana dua wilayah ini juga berawan dengan suhu 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 55 hingga 91%. Baik, kita berpindah ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini terpantau kabut, kemudian asap, dengan suhu 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembaban 60 hingga 86%. Sementara untuk Lombok Tengah, udara kabur dengan suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 90%. Lombok Barat hari ini juga ada kabut dengan suhu berkisar 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 49 hingga 95%. Dan kita menuju ke Lombok Utara. Lombok Utara hari ini juga ada udara kabur dengan suhu 17 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 90%. Dan Kota Mataram hari ini kabut. Terpantau kabut dengan suhu 17 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 50 hingga 89%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Di mana informasi ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Salah satu lagu dari miliknya Yofi and Nuno, Tak Memilikimu. Lagu yang dirilis tahun 2014 ini mengantarkan kita ke menit 59 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Artinya pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagunya karena sesaat lagi di hari Minggu seperti biasa tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda sesaat lagi dalam Dinamika Olahraga RRI Mataram. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Getebol Seluruh Indonesia NTB perkuat sumber daya manusia menuju Porprov 2026 dan PON 2028. Bersama saya Fatmawati, inilah Dinamika Olahraga selengkapnya.

0: umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atlet atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026.
1: Kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atlet.
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda atletik yang diagendakan pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini akan mempertandingkan kelompok umur U16, U18, dan U20, serta menjadi bagian dari seleksi atlet muda untuk menghadapi kejuaraan nasional di Jakarta. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan, kejurda ini merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Kejuaraan ini diikuti atlet pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB yang selama ini aktif dalam pembinaan atletik di sekolah masing-masing. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurda dimanfaatkan untuk menjaring atlet potensial yang akan dipersiapkan ke tingkat nasional. Atlet yang terpilih nantinya akan mewakili NTB pada kejurnas sesuai kategori usia.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta. Nah, setelah itu juga adalah kita sedang mempersiapkan untuk PORPROP, itu bagian dari step ke PON.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. PORPROP dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Didi Sumardi juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan agar NTB mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

0: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Nusa Tenggara Barat, mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Selain fokus pada pembinaan atlet, PASI NTB juga mengagendakan pelatihan bagi wasit atau juri dan tenaga teknis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan event serta mendukung peningkatan prestasi atlet daerah. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyebutkan, Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 menjadi bagian penting dalam tahapan pembinaan menuju PON 2028. Hasil yang diraih pada Porprov dinilai menjadi modal bagi atlet NTB untuk bersaing di ajang olahraga nasional tersebut. PASI NTB juga menilai kesiapan atlet harus didukung sumber daya manusia di bidang teknis pertandingan. Karena itu, organisasi atletik tersebut akan menggelar pelatihan bagi wasit dan tenaga teknis lainnya guna membangun ekosistem olahraga atletik yang lebih profesional.
1: Nah, dengan sendirinya juga PON menjadi bagian dari fokus secara khusus untuk kita siapkan atlet. Dan di samping itu juga untuk memperkuat ekosistem event ini, itu harus didukung oleh tenaga teknis ya. Di situ ada wasit dan tenaga teknis lainnya. Nah, kita juga akan melakukannya semacam pelatihan ya, wasit dan tenaga teknis lainnya. Nanti sebelum Porprov, ya mudah-mudahan ini juga sebagai bagian dari kita meningkatkan kualitas atlet.
0: Pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertandingan sekaligus mendukung performa atlet NTB dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional. Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan fondasi atletik NTB menuju PON 2028 dengan target melahirkan atlet yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

0: Persatuan Getball Seluruh Indonesia, NTB perkuat sumber daya manusia menuju Porprov 2026 dan PON 2028. Langkah tersebut dilakukan dengan menggelar pelatihan wasit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Syah Manap melaporkan.
1: Yang dipersiapkan untuk melaksanakan Porprov 2026.
2: Pengurus Provinsi Persatuan Getball Seluruh Indonesia, Perjaksi Nusa Tenggara Barat, terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov NTB 2026 dan membidik prestasi di PON 2028. Langkah tersebut ditempuh dengan memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan wasit getball yang digelar pada akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan sekaligus menjawab minimnya jumlah wasit getball di NTB. Ketua Bidang Organisasi Pengprov Pergatsi NTB Haji Suhaimi menyampaikan, pelatihan ini berorientasi pada penguatan pemahaman aturan pertandingan agar lahir wasit yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan teknis sesuai standar nasional. Untuk mendukung kualitas pelatihan, Pergatsi NTB menghadirkan narasumber nasional Puja Samedi yang dikenal sebagai salah satu penyusun aturan resmi getball di Indonesia.
1: Getball untuk mempersiapkan pekan olahraga provinsi pada hari Kamis sampai dengan hari Ahad sudah melakukan peningkatan sumber daya manusia khususnya bidang perwasitan, itu mengundang narasumber dari PB Pusat Bapak Puja Samedi sebagai instruktur.
2: Pelatihan ini diikuti 29 peserta yang terdiri dari 16 perwakilan Pengprov Pergatsi NTB dan peserta dari Pengkap Penkot se-NTB. Keterlibatan daerah dinilai penting untuk memastikan penerapan aturan pertandingan berjalan seragam hingga tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, Pergatsi NTB juga menegaskan keseriusannya menatap PON 2028 dengan target meraih 1 medali emas, sehingga persiapan sejak dini melalui pembinaan atlet dan peningkatan kualitas wasit diyakini menjadi modal penting untuk membawa NTB bersaing di level nasional.

0: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pencarian dan pembinaan atlet disabilitas di seluruh kabupaten kota. Hingga saat ini dari 10 daerah di NTB, sebanyak 7 kabupaten kota telah memiliki kepengurusan NPCI aktif, sementara 3 daerah lainnya masih dalam proses pembentukan. 3 daerah tersebut yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sekretaris NPCI NTB Heri Subarjo mengatakan, kepengurusan di tingkat daerah penting untuk memperluas jangkauan pencarian atlet disabilitas potensial, sekaligus memastikan pembinaan berjalan maksimal hingga ke wilayah kabupaten kota. Untuk mempercepat proses penjaringan atlet di daerah yang belum memiliki kepengurusan, NPCI NTB melibatkan pengurus dari wilayah terdekat.
1: Nah, kemudian untuk 3 kabupaten yang belum terbentuk ini, Sumbawa Barat kami minta yang teman-teman pengurus di Sumbawa yang mencari. Coba dia dipetakan atau di mana, kalau ada kesulitan apa lapor ke kami. Nah, untuk yang di Kota Bima dan Kabupaten Bima, kita minta teman-teman di Dompu. Kalaupun mungkin dia belum terbentuk, ya kita suruh ikut sementara di Kabupaten Dompu dulu.
0: NPCI NTB juga menegaskan pembinaan atlet disabilitas tidak boleh terhambat persoalan administrasi organisasi. Potensi atlet tetap harus dicari dan dikembangkan agar regenerasi atlet Paralimpik NTB terus berjalan. Melalui kolaborasi antar daerah, NPCI NTB optimistis proses penjaringan dan pembinaan atlet disabilitas di 3 wilayah tersebut dapat segera berjalan lebih maksimal dan

0: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi 2026, KONI Nusa Tenggara Barat telah merampungkan tahap pendaftaran seluruh atlet dari berbagai daerah. Hasilnya, ribuan atlet dan ofisial telah terinput ke aplikasi Sporta KONI NTB.
1: Itu adalah murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui
2: KONI Nusa Tenggara Barat. Mencatat sebanyak 5.017 atlet dan 1.072 ofisial telah terdaftar sebagai peserta Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Data tersebut berasal dari seluruh kabupaten kota di NTB yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sporta sebelum memasuki tahap keabsahan peserta. Koordinator Tim Pendaftaran Atlet Porprov KONI NTB Haji Suhaimi mengatakan proses pendaftaran telah ditutup pada awal April 2026. Saat ini panitia sedang melakukan tahapan verifikasi dan keabsahan atlet maupun ofisial yang akan mengikuti Porprov NTB 2026. Dalam proses verifikasi, panitia akan memeriksa sejumlah persyaratan, diantaranya batas usia atlet yang harus sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, atlet pindahan dari provinsi lain juga wajib melengkapi dokumen mutasi sesuai aturan yang berlaku.
1: Ya, jumlahnya itu 5.017 ditambah dengan official 1.072. Itu ya seluruh kabupaten kota sebelum dilakukan keabsahan. Itu adalah murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui aplikasi Sporta oleh KONI Kabupaten Kota ke KONI Provinsi.
2: Pada tahap selanjutnya, panitia juga memastikan keabsahan status atlet dengan kabupaten kota atau KONI yang mendaftarkan untuk menghindari persoalan administrasi saat pelaksanaan Porprov berlangsung. Proses verifikasi akan mengacu pada technical handbook atau THB masing-masing cabang olahraga karena setiap cabor memiliki aturan berbeda terkait kepesertaan atletnya.

0: Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar musyawarah daerah. Dalam kegiatan wajib tersebut, sekaligus memilih secara resmi Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai ketua periode 2026-2030. Syah Manap kembali melaporkan.
1: NTB ini sudah memiliki venue yang luar biasa, bahkan sudah internasional.
2: Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memiliki pemimpin baru periode 2026-2030 setelah melalui musyawarah daerah Musda yang digelar di Mataram Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Lalu Ahmad Nur Aulia terpilih sebagai Ketua Umum ALTI NTB yang baru. Musda juga menjadi momentum pergantian kepengurusan setelah pengurus sebelumnya menyampaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan masa bakti 2021-2025. Tim formatur yang diwakili Ahmad Rizkon Sani menyampaikan setelah penetapan ketua terpilih, tim formatur diberi waktu maksimal 1 bulan untuk menyusun struktur kepengurusan lengkap ALTI NTB periode 2026-2030.
1: Dan ditunjuklah Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai ketua ALTI Provinsi NTB untuk masa bakti 2026 sampai 2030. Nah, dengan 2 anggota formaturnya, saya sendiri dan di UNEN, gitu ya. Kita dikasih waktu kurang lebih maksimal selama 1 bulan untuk penyusunan struktur pengurusan yang baru.
2: Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB melalui Kabid Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Agus Sukmayadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan musda tersebut. Ia menegaskan dengan masuknya lari trail sebagai cabang olahraga resmi yang akan dipertandingkan pada PON ke-22 tahun 2028. ALTI NTB perlu segera menyiapkan organisasi dan pembinaan atlet secara lebih serius agar mampu bersaing di tingkat nasional.
3: Musda ini menjadi sangat strategis karena dalam periode kepengurusan ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa lari trail menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan secara resmi di PON ke-22 tahun 2028. Dan secara teknis, Pemprov ALTI NTB harus siap.
2: Kegiatan musda turut dihadiri dan dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Pusat ALTI, Bima Arya, yang menilai NTB memiliki potensi besar sebagai lokasi penyelenggaraan event lari trail berskala nasional hingga internasional, termasuk ajang yang sudah rutin digelar di kawasan Gunung Rinjani.

0: Tidak puas berada di peringkat 2 pada Porprov 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Dompu, menargetkan naik peringkat pada Porprov ke-12 pada Juli 2026. Modal atlet dan support pemerintah daerah untuk meraih naik ke peringkat 1 se-NTB telah dikantongi atlet-atlet asal Kabupaten Dompu. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengaku beberapa cabor yang pada Porprov lalu tidak mampu mendulang medali, kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan panjat tebing.
1: Kita jadi juara umum lah targetnya. Ya, ada beberapa sih cabor yang jadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate, ya kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya, yang bisa kita andalkan di perbakin, terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
0: Selain cabor-cabor itu, KONI juga menitik beratkan pada cabor sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dompu dalam Porprov 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Dompu, sebab saat ini KONI dengan kepengurusan baru akan kembali menjadikan Dompu sebagai gudangnya atlet olahraga hingga kancah internasional.

0: menerangkan, Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026 mendatang. Ketua Harian PJSI Kota Mataram, Zulkifli Adi Koka, menyebutkan kesiapan saat ini telah mencapai sekitar 75%, mencakup aspek pengurus maupun atlet. Berbagai rapat koordinasi juga telah dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari. Dengan program latihan rutin setiap hari yang menitik beratkan pada teknik, fisik, dan juga mental bertanding.
1: Kalau di judo, untuk khususnya Kota Mataram ya, alhamdulillah kita udah berapa kali mengadakan rapat dalam rangka persiapan untuk menghadapi porprov. Dan alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus, atlet, insya Allah sudah 75% kita udah siap. Target kita harus juara umum untuk judo porprov.
0: Selain itu, PJSI Kota Mataram juga menyiapkan program tryout ke Bali sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet. Sebanyak 10 atlet dijadwalkan mengikuti tryout tersebut guna menambah pengalaman bertanding menghadapi lawan dari luar daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan atlet sebelum turun di porprov. PJSI Kota Mataram juga menekankan pentingnya dukungan terhadap atlet agar motivasi dan semangat bertanding tetap terjaga.

demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antarumat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Generasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini. Pagi ini banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang ingin Anda lakukan ya. Karena hari Minggu biasanya Anda libur dengan rutinitas harian Anda. Jadi Anda bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang berbeza. Yang berbeda ya. Salah satunya dengan mengunjungi mungkin ya beberapa tempat wisata. Apakah Anda sudah menemukan tempat wisata mana nih yang akan dikunjungi untuk hari ini? Silakan boleh di searching-searching ya tempat-tempat wisata yang menurut Anda cocok ya di suasana yang kering ini ya, kita karena kita sudah memasuki musim kemarau. Dan mungkin salah satu tempat wisata yang ingin Anda kunjungi adalah wisata pantai, boleh ya. Karena kalau berbicara pantai di Lombok ini luar biasa memang ya. Cantik-cantiknya, kemudian pesonanya, dan sudah internasional ya keindahan pantai-pantai yang ada di Pulau Lombok. Baik pendengar, saya ingin menghadirkan satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, sembari Anda yang mungkin saat ini sedang sarapan atau sedang minum teh hangat ya, karena lumayan dingin ya pagi hari ini, apalagi tadi malam lumayan dingin juga. Jadi menghangatkan badan dengan teh hangat atau kopi di pagi hari ini ya akan terasa lebih baik lagi ya, apalagi Anda tetap fokus untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram. Ya, pendengar, kalaupun Anda ingin mengunjungi tempat wisata, ada satu tempat yang cukup recommended ya untuk Anda jadikan sebagai penutup hari Minggu di bulan Mei ini. Di manakah itu? Pantai Pink. Pantai Pink di Pulau Lombok masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi keindahan hamparan pasir berwarna merah muda, air laut yang jernih, serta pantai tenang, ini menjadi daya tarik tersendiri ya untuk kawasan wisata Pantai Pink. Dan pengunjung biasanya memanfaatkan waktu pagi dan sore hari untuk menikmati panorama matahari terbit dan terbenam. Jadi pemandangan alam yang indah ini juga menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto dan bersantai bersama keluarga-keluarga. Selain sebagai objek wisata, pendengar, kawasan pantai ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat sekitar untuk aktivitas nelayan. Dan ada usaha kuliner lokal juga di sekitaran pantai. Jadi sejumlah warga juga menyediakan makanan khas laut dan jasa wisata bagi pengunjung yang datang. Oke, kemudian pemerintah dan masyarakat juga menghimbau wisatawan untuk menjaga kebersihan pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Karena ini dilakukan agar keindahan alam Pantai Pink ini tetap terjaga dan tentunya bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Saya pernah beberapa tahun yang lalu tapi mengunjungi Pantai Pink. Dan yang saya suka dari Pantai Pink itu adalah jalan menuju pantai itu. Ada pepohonan di sekitar 1 kilo atau 2 kilo sebelum sampai Pantai Pink. Dan itu indah sekali memang jalan jalan menuju masuk Pantai Pink itu. Dan cukup recommended ya sekali.

pastikan tetap sehat ya. Dengan menjaga kesehatan, yang pastinya pola hidup sehat ya. Yang tetap dijaga, yakni istirahatnya, olahraganya, makan dan minumnya, dan mengelola bagaimana agar tidak stres. Agar tidak stres, salah satunya boleh kita nikmati lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

dari miliknya Ruth Sanaya yang cukup populer ya di tahun 90-an, Harus Kumiliki. Dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral ya, yang akan kita simak nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan ini sekaligus menuntaskan tugas saya untuk menemani Anda di pagi hari ini. Nanti setelah warta berita ada rekan kami Beni Pratama yang akan menemani ruang dengar Anda ya, menikmati hari Minggu di penghujung bulan Mei 2026. Saya Andi Suwandi pamit. Insya Allah kita akan bersua di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung